0: Kawalan Narkotik BKN bagi tujuan pemeriksaan dan tindakan selanjutnya. Hasil pemeriksaan lanjut mengesahkan ia adalah dadah terkawal dengan berat keseluruhan 4,254.32 gram. Manakala semasa pemeriksaan rapi oleh para pegawai JKED di pos kawalan Kuala Lurah ke atas sebuah kenderaan dengan nombor pendaftaran Brunei Darussalam telah menemukan beberapa bungkusan plastik hitam yang tidak diisytiharkan. Bungkusan tersebut mengandungi 360 tin minuman keras, 20 botol minuman keras serta 200 paket rokok pelbagai jenama. Seorang lelaki berusia 37 tahun dan seorang perempuan berusia 26 tahun, kedua-duanya warga tempatan ditahan bersama kenderaan berkenaan. Kes tersebut diserahkan kepada bahagian penguatkuasaan undang-undang JKED untuk siasatan dan tindakan lanjut. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Sarudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita sukan tepat pada pukul 9 pagi.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bersyukur kita di negara Brunei Darussalam ya, dapat menikmati keindahan alam dan juga seterusnya dapat menjalani kehidupan kita dengan baik bersama dengan mereka yang dikasihi. Jadi kita usahakan agar nikmat berkenaan akan terus juga diberikan kepada negara kita ya, dengan kita berusaha dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala, memperbanyakkan doa-doa kita ya. Baik, di pertemuan kita pada hari ini, di kesempatan ini dikongsikan beberapa informasi, antaranya mungkin Auda ya sudah mengalaminya ataupun mungkin berada di luar, jadi kurang mengetahui mengenai hal berkenaan. Jadi dikongsikan ya kepada Auda kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan berlaku pada hari ini, iaitu hari Jumaat 18 September 2026 di daerah Tutong, sebahagian daripada Kampung Bekiau ya, mungkin mengalami sedikit bekalan elektrik yang terjejas ataupun penutupan sementara bekalan tenaga elektrik. Jadi Auda harap maklum ya ke hal berkenaan, kerana telah pun dikongsikan menerusi laman Instagram DS Brunei ataupun di laman Instagram Jabatan Perkhidmatan Elektrik di Instagram mereka, dan juga di TD123BN mengongsikan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik telah pun dijadualkan bermula pada 8 pagi tadi sehinggalah kerja-kerja selesai. Jadi pada audio yang berada di kawasan berkenaan, untuk harap maklum ya akan hal tersebut, dan semoga dapat lagi merancang perjalanan ataupun aktiviti kegiatan pada hari ini. Peralatan elektrik pastikan ya dimatikan swisnya, terutama sekali bagi peralatan-peralatan yang boleh saja membahayakan diri dan juga harta benda serta keluarga Auda. Satu lagi informasi, bacaan Peloton Standard Index yang telah dikongsikan pada pukul 7 pagi tadi bagi daerah Brunei dan Muara, bacaan tersebut PSI 33, Belait 69, Temburong 44, manakala Tutong 23. Bagi daerah Brunei Muara, sekali lagi 33 bacaannya, manakala daerah Belait 69 di tahap sederhana, Temburong iaitu sebanyak 44 PSI dan juga Tutong 23 ya. Di daerah Brunei dan Muara, Temburong dan juga Tutong berada di tahap baik, iaitu di bawah lingkungan 50 bacaan Peloton Standard Index tersebut, manakala di daerah Belait 69, iaitu di lingkungan 81 hingga 100 dikategorikan sebagai tahap sederhana dan seterusnya. InsyaAllah akan dikongsikan lagi kepada Auda jika sekiranya ada kemaskini bacaan Peloton Standard Index berkenaan. Dan insyaAllah akan saya kongsikan lagi pada Auda beberapa informasi untuk mudahkan lagi urusan bisnes kita yang penting. Teruskan setiap bersama kami di National FM.

0: Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 18 September. Pada 18 September tahun 1180, Philip Augustus menjadi Raja Perancis pada umur 15 tahun. Pada tahun 1809, Royal Opera House di London dibuka. Pada 18 September tahun 1812, kebakaran besar di Moskow yang memusnahkan sebahagian besar daripada bandar itu akhirnya padam. Pada tahun 1837, syarikat Tiffany & Young yang kemudiannya dikenali sebagai Tiffany & Co. ditubuhkan di New York dan dipanggil Emporium Alat Tulis dan Barangan Mewah. Pada tahun 1851, akhbar metropolitan terbesar di Amerika Syarikat, The New York Times, diasaskan. Pada tahun 1870, geyser yang mengeluarkan pancutan air panas selama 15 hingga 20 minit secara selang-seli diberikan nama Old Faithful Geyser oleh Henry Dana Washburn. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1873, Bank J. Cook and Company diisytiharkan muflis dan menyumbangkan kepada krisis kewangan 1873. Pada 18 September tahun 1882, Pacific Stock Exchange dibuka. Pada tahun 1927, stesen TV Columbia Broadcasting System atau CBS mula bersiaran. Pada tahun 1977, prop angkasa Voyager 1 mengambil gambar bumi dan bulan buat kali pertama. Pada 18 September tahun 1980, kapal angkasa Soyuz 38 membawa dua angkasawan ke stesen angkasa Salyut 6. Dunia Hari Ini dalam Sejarah.
1: Salam kasih sayang untuk Auda yang mengunjungi taman ini. Sekiranya masih belum tahu, tong-tong sampah ada disediakan pada setiap tempat yang senang dilihat dan tersusun dengan rapinya di sini. Bersama-samalah kita nih mendisiplinkan diri membuang sampah atau sisa-sisa makanan yang ada ke tempat tong-tong sampah yang dihaskan. Masyarakat prihatin adalah orang yang punya tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan negara tercinta. Terima kasih atas keprihatinan Biskita. Sekian dahulu pesanan khidmat masyarakat yang penuh kasih sayang. Saya yang berharap Taman Hijau milik semua.
2: Terus bersama National Radio Pulau.

Pacar yang hilang dari Biru Band membawa kita ke pukul 8.35 pagi. Jangan bersedih, jangan khawatir ya. National FM akan terus menemani Auda sepanjang masa, walau di mana juga Auda berada. Yang penting Auda dengarkan di frekuensi radio 92.3 FM. Baik, dikongsikan sedikit mengenai dengan berita teknologi. Antaranya yang dapat dikongsikan, setiausaha agung PBB seru usaha global wujudkan mekanisme kawalan untuk AI. Setiausaha agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Antonio Guterres pada Rabu lalu menggesa usaha global yang diselaraskan untuk mewujudkan mekanisme kawalan dan pelindungan bagi kecerdasan buatan AI. Kita memerlukan pemahaman bersama mengenai cara memajukan pembangunan AI yang selamat, terjamin dan bertanggungjawab, sambil mengenal pasti bila sistem yang semakin berkuasa mungkin memerlukan langkah pelindungan lebih ketat atau langkah tambahan untuk menguruskan risiko yang berpotensi, kata Guterres dalam sidang akhbar menjelang Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agung PBB pada tahun ini. Katanya lagi, ini memerlukan kerjasama antarabangsa yang tulen dan usaha global yang diselaraskan, dan beliau memberi amaran bahawa dunia tidak boleh membiarkan berlakunya kemerosotan tahap keselamatan AI di tengah-tengah perpecahan geopolitik. Dan katanya ia memerlukan mekanisme kawalan untuk membina kepercayaan dan menjadikan AI selamat, telus serta bertanggungjawab dengan meletakkan maruah manusia sebagai teras utama. Pada masa dunia menghadapi tiga ancaman kewujudan, iaitu kecerdasan buatan yang tidak terkawal, krisis iklim dan jurang ketidaksamaan yang semakin melebar ke tahap yang tidak boleh diterima, kerjasama antarabangsa sangat mustahak ketika ini. Juga AI mempunyai potensi besar untuk mempercepat pembangunan mampan, meningkatkan pembelajaran, mengukuhkan sistem kesihatan, meningkatkan daya tahan dan iklim, serta banyak lagi. Namun, semakin banyak pihak yang membangunkan teknologi itu mula membunyikan amaran, menyatakan bahawa pembangunan teknologi tersebut bergerak lebih pantas daripada pemahaman mengenai risikonya. Sesetengah pihak menggesa supaya pembangunan dihentikan seketika. Ramai pula yang menggesa supaya mekanisme kawalan diwujudkan, kata Guterres. Dan beliau berkata kerajaan mesti memikul tanggungjawab mereka. Tanggungjawab utama mana-mana kerajaan adalah melindungi rakyatnya, termasuk daripada ancaman AI, namun penyelarasan global juga amat penting. Kerana AI tidak terbatas pada sempadan negara, begitu juga dengan risikonya. Langkah menghentikan pembangunan secara sukarela yang bersifat terpencil tidak dapat disahkan dan dilaksanakan secara tidak sekata tidak akan menyelesaikan masalah berkenaan. Baik ya, ancaman kecerdasan buatan ya, perlu untuk sama-sama kita bendung dan juga menghadkannya. Kemudian berita teknologi seterusnya, MediaTek lancar dimensi 9600 Pro dengan teknologi proses 2 nanometer ya. MediaTek secara rasmi memperkenalkan chip percu terbarunya dimensi 9600 Pro yang dibina menggunakan teknologi proses 2 nanometer oleh TSMC. Chip itu menampilkan reka bentuk CPU 2+3+3 2+3+3 all big core yang menggabungkan dua teras utama ARM C2 Ultra, C2 Ultra bersama 6 teras prestasi ARM C2 Pro. Dan menurut MediaTek pula, konfigurasi baharu itu menawarkan peningkatan prestasi teras tunggal sebanyak 17% dan prestasi berbilang teras sebanyak 15%, di samping mengurangkan penggunaan kuasa berbilang teras sehingga 61%.

0: 100% berbanding generasi terdahulu. Dari segi grafik, chip pekerjaan dilengkapi GPU ARM Mali-G2 Ultra NX yang menawarkan peningkatan prestasi puncak sebanyak 27% serta prestasi teknologi ray tracing yang 18% lebih pantas bagi memberikan pengalaman permainan setanding konsol. Dan Dimensity 9600 Pro turut memfokuskan keupayaan enjin kecerdasan buatan menerusi unit pemprosesan neural MediaTek 1090 yang mampu menggandakan prestasi pemprosesan format INT4 serta mempercepat proses pemprosesan input awal sehingga 51%. Peranti pintar pertama yang dikuasakan chip Dimensity 9600 Pro dijangka memasuki pasaran global secara peringkat pada suku keempat tahun ini ya. Kemudian satu lagi info ya, di kesempatan ini dikongsikan, China pilih kawal sila AI bukan perlahankan pembangunan teknologi. China berpandangan bahawa perkembangan kecerdasan buatan merupakan risiko yang boleh ditangani menerusi perkembangan teknikal, kawal sila undang-undang dan pemantauan kerajaan bukan ancaman terhadap kelangsungan manusia. Pendekatan itu dibuat susulan kebimbangan yang disuarakan beberapa penyelidik syarikat AI Amerika Syarikat termasuk Anthropic mengenai kemungkinan model AI termaju menjadi sukar dikawal manusia. Berbeza dengan syarikat AI di Amerika Syarikat seperti OpenAI dan Anthropic yang tidak mendedahkan sepenuhnya parameter model mereka, syarikat teknologi di China lebih menggalakkan pembangunan model sumber terbuka yang membolehkan sistem disemak dan diubah suai oleh komuniti penyelidik. Pengawal sila ruang siber China menerusi dasar terbaru turut mengklasifikasikan situasi hilang kawalan operasi sebagai risiko keselamatan serius yang melibatkan ejen AI beroperasi secara autonomi. Bagi mengurangkan risiko keselamatan siber, pembuat dasar negara itu sedang merangka piawaian keselamatan kebangsaan khusus bagi ejen kecerdasan buatan. Bagaimanapun, Menteri Keselamatan Negara China, Chen Yiqin, dilaporkan memberi amaran bahawa model AI termaju dari Amerika Syarikat berpotensi menimbulkan ancaman terhadap infrastruktur maklumat kritikal negara itu. China turut menolak cadangan supaya kadar pembangunan AI diperlahankan. Sebaliknya, negara itu terus memperluaskan penggunaan teknologi berkenaan dalam pelbagai sektor ekonomi bagi menyokong pertumbuhan dan daya saing industri. Itulah antara berita teknologi yang berkesempatan dikongsikan pada pagi ini. Teruskan setia bersama kami di National FM.
1: Yo, what's up, yo? Put in the house.

0: Prima Casi.
1: Baik, terima kasih kita ucapkan ya kepada anda yang terus memilih National FM sebagai peneman anda. Untuk seterusnya, kita akan bersama dengan Pengiran Haji Nafi akan mengongsikan, katanya akan mengongsikan mengenai dengan acara berlangsung pada hari ini, Majlis Khatam Al-Quran bagi Sekolah Al-Falah. Jadi kita terus bersama dengan Pengiran Haji Nafi. Silakan.
2: Baik, terima kasih rakan tugas di konti siaran Amar. Ketika ini saya berada di Sekolah Al-Falah ya, di mana diadakan majlis khatam Al-Quran haula Allah Mustaz Syed Ibrahim Al-Tahir Al-Husaini, iaitu mantan pendidik Sekolah Al-Falah dan sembahyang hajat berjemaah. Ya, baik, untuk menerangkan lebih lanjut dengan majlis khatam Al-Quran ini, sudah pun semayalah Puan Ustazah Hajah Iman Al-Husaini, guru kanan Sekolah Al-Falah ini. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi boleh Ustazah menerangkanlah mengenai majlis khatam Al-Quran ini?
3: Okey, kami punya khatam Al-Quran Sekolah Al-Falah akan mengadakan majlis khatam Al-Quran setiap tahun yang akan digembongkan dengan haul Allahyarham Ustaz Syed Ibrahim Al-Tahir Al-Husaini, mantan penasihat Sekolah Al-Falah. Majlis ini akan berlangsung pada Jumaat, hari ini Jumaat 18 September 2026, bertempat di Dewan Sekolah Al-Falah, bermula pada jam 9 bagian. Majlis ini turut disusuli dengan sembahyang hajat berjemaah yang bertujuan untuk mendoakan kejayaan murid-murid tahun 6 dalam peperiksaan PSR 2026. Memohon kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, keselamatan dan kejahteraan negara, serta penyatuan umat Islam. Sembahyang hajat dan doakan dibimbing oleh Ustaz Tamam. Yang Mulia Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei, Jabatan Majlis Ugama Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam, hadir sebagai tetamu kehormat. Antara pengisian majlis yang dirancang adalah seperti berikut: sembahyang hajat berjamaah dan bacaan doa untuk memohon agar murid-murid tahun 6 memperolehi kejayaan yang cemerlang dalam PSR 2026, kesembuhan bagi mereka yang sakit, penyatuan hati umat Islam, keselamatan daripada segala bencana, serta agar segala hajat yang baik dimudahkan. Sembahyang hajat dan doa akan dibimbingkan oleh Ustaz Tamam. Bacaan surah Al-Fatihah oleh Ustaz Abdullah, bacaan surah Ad-Duha hingga surah An-Nas oleh murid-murid khatam, bacaan surah Al-Ikhlas hingga surah An-Nas dan tahlil ringkas oleh Ustaz Anas, bacaan Asma'ul Husna, bacaan doa khatam Al-Quran oleh murid tahun 6 yang bernama Muhammad Ashar bin Haji Muhammad Yusra, bacaan qasidah dan salawat Al-Qiyam yang akan diketuai oleh Ustaz Muammar dan Ustaz Anas, penyampaian cenderahati kepada tetamu kehormat, bacaan doa Sultan secara beramai-ramai yang akan dibimbing oleh murid tahun 6 Muhammad Qawi Mu'ai.
2: Baik Ustazah ya, apakah tujuan majlis khatam Al-Quran pada tahun ini diadakannya?
3: Sebenarnya murid-murid tahun 6 telah menamatkan bacaan Al-Quran melalui program selama 6 tahun, dari tahun 1 hingga tahun 6. Majlis ini juga bersembena dengan haul almarhum Ustaz Syed Ibrahim Al-Tahir Al-Husaini, mantan penasihat Sekolah Al-Falah.
2: Jadi mengapakah khatam Al-Quran ini?

0: الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April

2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Informasi Pagi.
1: Yeah.
2: You already know.
1: What up, G? Ori Z.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 17 Toredo Brunei, saya Majdi Dr. Haji Sarbini dengan berita sukan. Floyd Samba menikmati penampilan sulung yang cukup gemilang bersama Manchester City apabila pemain berusia 17 tahun itu menjaringkan 2 gol dalam kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich sekaligus memastikan pertemuan pusingan 16 terakhir Piala Liga menentang Brighton. Norwich yang melakukan 9 pertukaran pemain kerana memberi tumpuan kepada usaha untuk meraih promosi daripada saingan Championship ternyata jauh ketinggalan dari segi kualiti permainan berbanding barisan pemain simpanan City. Juventus memulakan usaha memburu kejuaraan Liga Eropa dengan kemenangan besar 5-0 ke atas NEC Nijmegen manakala Bournemouth mencatat kemenangan mengagumkan ke atas Real Sociedad dalam penampilan pertama mereka di pentas Eropah awal pagi tadi. Bournemouth memulakan pengembaraan Eropah pertama mereka dengan penuh yakin menerusi kemenangan 2-1 ke atas Real Sociedad di San Sebastian. Crystal Palace turut meraih kemenangan 4-0 ke atas Lech Poznan namun Celtic sekali lagi berdepan kekecewaan di pentas Eropah selepas juara sekolah itu tewas 3-1 kepada Ferencváros di laman sendiri. Besiktas pula menambah derita Marseille apabila menewaskan kelab Perancis itu 4-1 di Istanbul sekaligus menyebabkan Marseille mengalami kekalahan keempat berturut-turut. Mauricio Pochettino membuat rombakan besar terhadap skuad Amerika Syarikat apabila hanya 13 pemain daripada skuad Piala Dunia dikekalkan untuk beraksi dalam 4 saingan persahabatan antarabangsa menentang Peru, Chile, Meksiko dan Kanada. Pengendali kelahiran Argentina itu menyenaraikan 28 pemain untuk tugasan berkenaan termasuk 8 pemain remaja yang dilihat sebagai antara prospek masa depan negara berkenaan. Antara nama yang mencuri perhatian ialah pemain tengah Philadelphia Union, Kevin Sullivan yang baru berusia 16 tahun dan dijadual menyertai Manchester City tahun depan. Beberapa tonggak utama skuad Piala Dunia termasuk Christian Pulisic dan Florin Balogun tidak disenaraikan berikutan masih dalam proses pemulihan daripada kecederaan. Itali akan menggantikan Arab Saudi sebagai tuan rumah pusingan terakhir kejohanan Rally Dunia 2026 disebabkan oleh situasi di Timur Tengah. Arab Saudi sepatutnya menjadi tuan rumah bagi Rally ke-14 dan terakhir musim itu pada 11 hingga 14 November. Namun pusingan Itali di Sardinia kini akan menjadi acara penutup yang akan diadakan pada 1 hingga 4 Oktober. Rally Arab Saudi yang berpangkalan di Jeddah itu akan tetap diadakan tetapi sebagai sebahagian daripada kejohanan Timur Tengah. Dengan itu sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Siti Ruqyah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya tepat pada pukul 10 pagi nanti.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS

dengan menaip MASJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan National FM.
2: Baik, teruskan anda bersama kami di National FM. Di jam terakhir ini kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di ketiga-tiga daerah dengan pengisian mereka ya. Jadi bersama di pertemuan hari ini, hari Jumaat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah 18 September 2026 Masihi. Moga apapun juga pengisian kita pada pagi ini memberikan manfaat dan yang paling penting ya, untuk mudahkan lagi kita menunaikan sembahyang fardu Jumaat nanti. Dengan adanya tubuh badan yang sehat, minda kita bersih dan juga tenang-tenang saja, insyaAllah di tengah hari nanti kita akan dapat lagi ya melakukan ibadah kita dengan tenang dan juga dapat lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, terus setia bersama di National FM, nantikan bersama dengan rakan-rakan kita di

0: Baiklah, kita mulakan info daerah kita bersama dengan Ernie dari daerah Tutong. Silakan.
1: Info daerah dari daerah Tutong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersama dalam info daerah dari daerah Tutong pagi ini. Baik ada, penampilan yang kemas bukan sahaja mencerminkan kepribadian, malah mampu meningkatkan keyakinan diri. Bagi kaum lelaki, potongan rambut yang sesuai dan terjaga menjadi antara aspek penting dalam penampilan seharian. Khidmat gunting rambut lelaki menjadi keperluan masyarakat, bukan sekadar menawarkan potongan rambut mengikut gaya semasa, bahkan menjadi ruang untuk mendapatkan kemasan yang bersesuaian dengan bentuk wajah, usia serta cita rasa pelanggan. Menariknya, khidmat gunting rambut lelaki khususnya golongan muda tempatan semakin berkembang di negara ini. Perkhidmatan gunting rambut lelaki Auda boleh menjadi satu bidang kemahiran dan sumber pendapatan. Dengan latihan yang betul serta kesungguhan untuk meningkatkan kemahiran, bidang gunting rambut berpotensi membuka peluang kepada golongan belia untuk menceburi bidang keusahawanan. Hasilnya, semakin banyak kedai gunting lelaki atau barbershop dijalankan oleh anak tempatan. Antara yang sempat saya temui ialah bersama Abdul Wafi Syazwan bin Supri, pengusaha 82 Barbershop.
3: Dari segi pendapat saya, potensinya memang ada lah. Memang ada. Cuma perlu dieksposkanlah sahaja. So, ini adalah inisiatif kami mengekspos macam melalui pertandingan, melalui meng-offer servis. Potensi itu ada dan boleh pergi jauh. Pasalnya sebelum ini pun anak tempatan bukan sahaja menggunting rambut di sini tetapi mewakili negara juga sampai ke Malaysia, ke Miri, ada yang bawa sampai ke Bali juga. So di sini secara tempatan inisiatif kami untuk mengeksposkanlah sebab untuk menimbulkan potensi atau exposure tu perlu ada juga lah. Untuk menceburi bidang barber, seseorang tu perlu ada minat. Tetapi kadang minat tu datang sendirinya juga. As long as dorang mau buat, harapan saya kalau sekiranya generasi yang baru-baru ingin menceburi bidang gunting rambut, silakan. Kerana belum ramai yang menceburi bidang ini, especially di Brunei inilah. So, kami perlu banyakkan lagi lah tukang gunting anak tempatan.
2: Baik, ada untuk seterusnya, kita beralih untuk mengusikan maklumat semasa. Tutung Bus 2026 diteruskan lagi Auda sehingga 20 September 2026 diadakan di kawasan letak kereta tatangan persiaran Sungai Tutung. Tutung Bus bermula pada pukul 2 petang sehingga 10 malam. Dan berikutnya, Lavida Awareness Run 2026 akan diadakan pada 20 September 2026 bermula pada pukul 5.45 pagi. Jadi diharapkan kepada para peserta yang mengambil bahagian dalam Lavida Awareness Run ini untuk hadir sebelum 5.45 pagi ya di jeti Sungai Tutong. Dan maklumat terakhir ingin saya kongsikan, The Tutung Youth Festival Gaya dan Stamina, anjuran Jabatan Belia dan Sukan Tutong yang dijadualkan diadakan pada 4 Oktober 2026 di Kompleks Sukan Tutong. Jadi penyertaan sudah pun ditutup pada 16 September 2026. Apapun, untuk keterangan lanjut, bis kita boleh menghubungi talian 816-2575 atau di talian 883-3325. Baik, sekian saja yang dapat dikongsikan dalam info daerah dari daerah Tutong. Saya Ernie Sofina Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersama rakan setugas saya Muammar di Konti Siaran Nasional FM.

0: Demikian tadi bersama dengan Ernie. Untuk seterusnya kita bersama Irwan Reno dari daerah Blight. Silakan.
1: Terima kasih rekan Nas tugas di Studio Bandar Sirgawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oda. Alhamdulillah dipertemukan kita menerusi info daerah-daerah pada hari ini Jumat 18 September 2026. Sebelum kita kongsikan bahan kita dari daerah Blight pada pagi ini, kita sampaikan dulu satu maklumat di sini di mana sekolah Tunas Jaya Persatuan Guru-Guru Melayu Brunei Kuala Belait akan mengadakan Sukan Ria Tahunan tahun 2026 yang akan berlangsung bertempat di Padang Arena Seria, iaitu pada hari Sabtu besok ya, 19 September 2026. Jadi kepada para pelajar, ibu bapa dan juga penjaga supaya dapat hadir ya ke acara Sukan Ria Tahunan bertempat di Padang Arena Seria bermula jam 7.30 pagi. Jadi itulah satu maklumat yang kita sampaikan menerusi info daerah-daerah pada pagi ini. Dan Auda, pada hari ini Jumaat 18 September 2026 kelas Mukaddam dan juga Al-Quran seluruh masjid, surau dan balai ibadat di daerah Blight ini telah pun dibuka semula ya. Jadi untuk penjelasan pada pagi ini kita akan bersama dengan Yang Mulia Tun Imam Haji Nur Azhar bin Haji Aris, Imam Masjid Muhammad Jamalul Alam menjelaskan. Kita dengarkan bersama.
2: Alhamdulillah, kelas Al-Quran dan Mukaddam di semua masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara amnya dan di daerah Blight ini khasnya dibuka semula seperti biasa pada hari ini 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 18 September 2026 Masihi. Pembukaan semula kelas Al-Quran dan Mukaddam adalah memandangkan bacaan indeks pencemaran udara yakni jerebu dalam keadaan di tahap yang baik dan pemantauan indeks pencemaran udara jerebu akan berterusan dari masa ke semasa. Sehubungan dengan ini, disarankan kepada ibu bapa dan penjaga untuk menghantar anak-anak bis kita seperti biasa kerana kelas Al-Quran dan Mukaddam akan bermula pada jam 8 pagi hingga jam 10 pagi. Dan disarankan juga kepada ibu bapa dan penjaga, pelajar-pelajar untuk sentiasa memantau kesihatan anak-anak bis kita dengan memakai sungkup muka jika anak-anak bis kita ada mempunyai masalah kesihatan.
1: Ya, sudah itulah tadi penjelasan daripada tenaga pengajar, salah seorang pengajar di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait, Imam Haji Nur Azhar bin Haji Haris menjelaskan bahawa kelas mengaji Al-Quran dan juga Mukaddam telah pun dibuka semula setelah ditutup sementara selama 2 minggu ini ya. Jadi kepada ibu bapa dan juga penjaga supaya dapat menghantar anak-anak bis kita semula ke Masjid Surau dan Balai Ibadat bagi pembelajaran mengaji Al-Quran dan juga Mukaddam ini. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan menerusi info daerah-daerah dari daerah lain. Kembali bersama rakan setugas di Studio Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.

0: Demikian tadi bersama dengan Irwan Rino, dan untuk seterusnya lengkapkan info daerah kita bersama dengan Zuhairah dari daerah Temburong.
1: Baik, terima kasih rakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bersama saya Zuhairah menerusi laporan info daerah dari daerah Temburong. Pada hari ini kita akan mengongsikan satu bahan sisipan yang sudah pun disediakan, iaitu mengenai dengan bengkel yang telah diadakan pada hari Khamis 10 September 2026 minggu lalu. Jadi azan dan iqamah bukan sekadar seruan untuk mendirikan solat, malah merupakan syiar Islam yang mempunyai tata cara dan sebutan yang perlu diberikan perhatian. Sehubungan dengan itu, satu bengkel azan dan iqamah telah diadakan bagi meningkatkan pengetahuan serta kemahiran ahli jawatankuasa takmir, di samping memberikan pendedahan kepada pelapis imam dan bilal di masjid-masjid di daerah Temburong. Bengkel tersebut merupakan anjuran daripada bahagian imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama ahli jawatankuasa takmir Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Bengkel berkenaan memberikan penekanan kepada aspek sebutan, makhraj huruf, kelancaran bacaan serta kaedah azan dan iqamah yang betul. Para peserta turut diberikan tunjuk ajar secara praktikal, membolehkan mereka memperbaiki sebutan dan bacaan masing-masing dengan bimbingan tenaga pengajar. Kita ikuti bersama.
2: Info daerah dari daerah Temburong.
3: Pengertian dulu, apa itu azan? Asalnya perkataan azan itu kalau mengikut bahasa ialah memberitahu. Apa yang diberitahu? Azan ini berpadah. Sekiranya kalau khas untuk azan ini untuk salat, memanglah ditujukan untuk sembahyang. Itu azan menurut bahasa saja memberitahu. Kalau pengertian syarak, ia pemberitahuan tentang waktu salat dengan lepas tertentu. Memberitahu yang waktu sudah masuk. Kita dinamakan azan menurut syarak. Kalau iqamah apa? Kalau iqamah yang kita ni qamat ialah mendirikan, membangun atau menegak, meluruskan. Ini meluruskan. Sebab itu kalau kita ni selalu dalam sembahyang luruskan saf yang imamah, itu meluruskan atau kan qamat tu. Selepas qamat memberitahu tu. Tapi iqamah itu ialah maksudnya ia kita ni kan mendirikan sembahyang tersebut tu. Jadi bagi syaraknya ia pemberitahuan supaya bersiap sedia untuk mendirikan salat fardu dengan lafaz tertentu. Salat fardu saja, salat sunat tidak ada. Sembahyang raya tidak ada qamat, sembahyang gerhanan tidak ada qamat, minta hujan tidak ada qamat, sembahyang sama juga azan pun tidak ada. Apa hukum azan sembahyang qamah ini? Hukumnya sunat muakkad. Sunat sepertinya dikerjakan dapat pahala, tinggalkan berusaha. Sunat muakkad, muakkad artinya yang dituntut, yang paling dituntut, yang paling sunat bagi orang lelaki yang menunaikan salat fardu secara berjemaah di masjid. Kalau di masjid tidak ada azan, tidak bisa bunyi itu. Kalau tahskiranya pun karen dada untuk pembesar suara on, azan juga. Kalau dulu kami, kita lagi yang tua-tua banyak. Kalau ini banyak yang muda-muda. Azan ke menara kami itu. Dia ada buah karen itu masa itu. Menara masuk, atau kegunaan menara itu. Atau nanti kan, kenapa yang menara itu dibuat? Ada sunatnya itu, sunat azan di tempat yang tinggi. Sekarang ini pakai loksika sunat, mudah. Sunat muakkad juga bagi lelaki dan perempuan. Perempuan boleh. Perempuan boleh. Qamat yang menunaikan salat fardu secara berjamaah atau apa.

Dirian, kalau laki-laki di rumah kah, di tempat-tempat khas kah, sunat azan juga. Walaupun ini bukan di masjid. Kalau orang yang ada majlis-majlis di rumah, maghrib, sebelum maghrib kah apa, ataupun masuk asar kah, adalah dituntut. Kalau perempuan saja di rumah sekiranya sendiri-sendiri, ya boleh khamat. Jangan azan jangan, khamat saja. Yang penting kita ini ketahui, bukan sekadar untuk azan-azan, ya lawa suaranya, panjang nafasnya, lagunya pun bisa, bukan saja itu. Tapi yang penting sekali, kali orang yang sunat azan itu terutama di masjid, ia mestilah orang yang mempunyai suara yang merdu. Sebaik-baiknya gunakan suara yang bisai. Gunakan suara itu, jangan sengajakan di telompok di gulok-gulok suara itu. Allah, sengaja tidak bisai. Bisaikan suara itu. Bagaimanapun suara kita ini itu terasa kurang, tapi berusaha untuk mengalunkan dengan lagunya dan seumpamanya. Okey, yang kedua, muazin. Muazin itu maksudnya orang yang azanah seperti itu. Seorang yang berakhlak mulia dan adil. Sunat ni orang ini. Sunat dia, orang yang baik, akhlaknya mulia. Semada ia jangan dipilih orang, jangan disuruh orang yang tahu tadi pencuri, selalu gerisa, selalu fitnah. Jangan disuruh lah. Tapi kalau ia azan pun, masih boleh juga. Tapi yang baiknya, sunatnya ia tahu orang yang baik-baik itu. Okay, yang ketiga, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat, berdiri tegak dan menghadap ke arah kiblat. Berdiri tegak, kiri kanan dengan menghadap ke arah kiblat. Yang kelimanya, sunat-sunat azan. Meletakkan jari telunjuk di kedua belah telinga. Meletakkan jari telunjuk di kedua-dua belah telinga. Yang keenam, menyebut lafaz azan dan iqamah dengan tenang, jelas dan betul. Menyebut lafaz ucapan itu, azan dan iqamah dengan tenang. Jangan terburu-buru. Kalau akan azan sekiranya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam gegas. Biar tenang, pelan-pelan. Sebutkan huruf-huruf itu dengan jelas. Allah.

0: Allahu Akbar.
1: Kalau jelasnya. Jadi mesti tenang, jelas. Jam-jam asyhadullah. Asyhadullah. Kalau asyhadullah, itu ni jelas tu. Mesti jelaskan satu-satu. Asyhadu an la ilaha. Kebanyakan orang asyhadu an la dia jelas. Dada nyata yang punya alifnya tertosya. Itulah maksudkannya dia jelas tu.
2: Iaitulah tadi rekaman ringkas daripada bengkel tersebut yang mana telah disampaikan oleh Yang Mulia Haji Muhammad Daud bin Haji Abdul Kadir, Guru Al-Quran dan Penceramah Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei, Negara Brunei Darussalam. Dan Alhamdulillah juga seramai 35 peserta telah pun menyertai bengkel tersebut. Selain bertujuan untuk meningkatkan kemahiran individu, bengkel seperti ini turut menjadi wadah perkongsian ilmu dalam kalangan ahli jawatankuasa takmir, imam, bilal dan para pelapis. Usaha berkenaan secara tidak langsung menyumbang kepada pengimarahan masjid di samping memperkukuh peranan para peserta dalam melaksanakan tanggungjawab dan amanah masing-masing. Jadi diharapkan juga inisiatif seumpama ini akan terus melahirkan barisan imam dan bilal yang berpengetahuan, berkeyakinan serta bersedia memberikan khidmat kepada masjid-masjid di daerah Temburong. Untuk itu sekian dulu perkongsian info daerah dari daerah Temburong. Kembali bersama rakan setugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah lengkap bersama rakan tugas kita ya di ketiga-tiga daerah dengan info daerah. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan info daerah ini ataupun berita-berita dan juga kegiatan semasa, anda ikuti terus bersama kami di National FM esok ya bersama dengan rakan tugas yang lain pula.
4: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Secubit fakta.
6: Mengapa doktor bedah memakai pakaian berwarna hijau? Pada lazimnya, doktor dan jururawat akan memakai pakaian berwarna putih untuk melambangkan jawatannya dan kebersihan.
5: Secubit fakta.
6: Walau bagaimanapun, doktor dan jururawat akan menggantikan baju yang berwarna putih dengan warna hijau ketika menjalankan pembedahan. Kerana menurut kajian, warna hijau lebih sejuk daripada warna lain. Secara umumnya, warna hijau adalah lawan bagi warna merah. Sehubungan dengan itu, warna hijau amat sesuai bagi doktor untuk melihat lebih baik dalam ruang pembedahan dan menyegarkan mata doktor ketika melakukan pembedahan. Jika pakar bedah merenung secara terus-menerus pada warna merah, iaitu tubuh badan pesakit, dia akan menjadi lebih peka kepadanya. Isyarat merah dalam otak menjadi pudar dan ini boleh memberi kesukaran kepada mereka untuk melihat struktur tubuh manusia. Sementara itu, jika melihat warna hijau dari masa ke semasa, ia boleh menjaga mata doktor supaya lebih sensitif kepada perubahan warna merah.
5: Secubit fakta.
6: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Tamasha Sukan Asia ke-20. Pengurusan bencana yang mantap dapat dicapai melalui pemerkasaan Hall of Nation. Notis layanan adil BDCB memperkukuh perlindungan pengguna kewangan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nor dan Aisyah Jailani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 3 petang ini nanti.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

kasih Tuan, kita bersama di jam kedua ni. Ada ikuti bersama majalah Ugama, rancangan yang dikeluarkan oleh Pusat Dakwah Islam dan Kementerian Agama dan diterbitkan siarannya oleh Fidelia Zuraini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah memberikan kita kenikmatan jasmani maupun rohani berupa kesihatan fizikal, kemantapan iman dan Islam, serta keberkatan hidup sehingga kita dapat bersua pada hari ini dengan keadaan penuh ketenangan, ketenteraman dan rasa aman. Selawat serta salam tetap kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga baginda, sahabatnya dan para pengikutnya. Nabi yang membawa cahaya iman dan Islam, yang membawa kemenangan di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di dalam agama, di dunia hinggalah akhirat. Sekarang, ikutilah segmen pertama dalam rancangan Majalah Agama ini, iaitu segmen Sri Kandi Islam, yang akan menjejaki kepribadian seorang wanita mulia, bijak dan pemberani. Nama lengkapnya adalah Asma binti Abdullah bin Uthman Abi Bakar As-Siddiq. Lahir pada tahun 595 Masihi, 27 tahun sebelum hijrah, dan termasuk orang pertama yang memeluk Islam, yakni As-Sabiqun al-Awwalin. Dia adalah saudara perempuan Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma telah memeluk Islam bersama-sama golongan yang awal memeluk Islam, dan dikatakan bahawa beliau merupakan orang yang ke-18 yang memeluk Islam. Asma berkahwin sebanyak 2 kali, dan suaminya yang terakhir adalah Az-Zubair bin Al-Awwam, yang dikenali sebagai salah seorang dari orang yang dijanjikan masuk syurga. Beliau juga merupakan ibu kepada Abdullah bin Az-Zubair, sahabat Nabi yang sangat masyhur dari kalangan generasi awal Muhajirin. Beliau adalah salah seorang dari 4 Abdullah Al-Abadillah Al-Arba'ah yang sangat menyerlah keilmuannya bersama Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Amr. Asma juga dikenali dengan gelaran Dhatun Nitaqain atau wanita pemilik 2 tali pinggang. Gelaran ini diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kerana peranannya dalam membantu baginda dan ayahnya semasa hijrah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bersembunyi di Gua Thur untuk mengelak pemburuan kaum Quraisy, Asma dengan keberaniannya dan kebijaksanaannya melaksanakan tugas yang amat berisiko, yaitu menghantar bekalan makanan kepada mereka. Mekah pada waktu itu berada dalam situasi bahaya. Kaum Quraisy telah menawarkan ganjaran besar kepada sesiapa yang dapat menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tahu akan bahaya, Asma tetap menjalankan tugasnya dengan cekal. Untuk memastikan makanan sampai ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya, Asma membelah tali pinggangnya menjadi 2, satu untuk mengikat makanan dan satu lagi untuk menutup barang keperluan lain. Tindakan ini melambangkan pengorbanan dan kreativiti beliau, sekaligus mendapat gelaran istimewa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Asma dari Makkah ke Gua Thur bukanlah sesuatu yang mudah. Beliau terpaksa melalui laluan yang curam, berbatu dan berisiko dikesan oleh musuh. Namun, dengan keberanian yang luar biasa, Asma berjaya menghantar bekalan makanan tanpa dikesan. Tugas ini bukan sahaja menunjukkan ketangkasan fizikal beliau, tetapi juga kebijaksanaan dan keimanannya yang tinggi. Namun, ujian Asma tidak terhenti di situ. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggalkan Gua Thur untuk meneruskan perjalanan ke Madinah, kaum Quraisy yang marah datang ke rumah Abu Bakar. Mereka mengancam Asma, menuntut jawapan mengenai keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam situasi ini, Asma menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ketika Abu Jahal sendiri mengancamnya, Asma dengan tenang dan tegas menolak untuk mendedahkan sebarang maklumat, walaupun beliau ditampar dengan kasar.
Tindakan ini menunjukkan keteguhan iman dan keberanian Asma dalam menghadapi tekanan musuh. Beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi yang turut menyaksikan dan berada dalam perang Yarmuk dan turut berperang bersama dengan suaminya Az-Zubair. Beliau meminta anaknya Abdullah supaya sentiasa menjadi seorang berani dan tugas. Ini terbukti pada ketika keadaannya yang sudah dikepung oleh tentera Bani Umayyah, pimpinan Hajjaj bin Yusuf. Pada ketika itu, anaknya berkata kepada Asma bahwa

0: Dia takut mengalami nasib yang sama dengan penduduk Syam. Asma serta-merta menjawab bahawa apa yang ditakutkan oleh seekor biri-biri pada ketika telah disembelih? Ertinya, tidak ada yang perlu ditakutkan pada ketika nasi telah menjadi bubur, iaitu satu keharusan untuk menentang Bani Umayyah. Asma juga sebenarnya seorang penyair. Beliau mempunyai kata-kata yang sangat menusuk kalbu dan tajam. Dan bukan hanya itu sahaja, beliau juga salah seorang periwayat hadis Nabi yang diakui oleh para ahli hadis. Beliau meriwayatkan 56 hadis Nabi dan 26 di antaranya terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ramai sekali para perawi hadis seperti Ibnu Abbas, anak lelaki Asma sendiri, Fatimah binti Mundhir dan para perawi hadis lainnya yang meriwayatkan hadis dari Asma. Asma meninggal dunia di Makkah pada usia 100 tahun, iaitu setelah anak lelakinya yang bernama Balyal mati terbunuh. Anehnya, pada usia yang begitu lanjut itu, tidak ada satu pun giginya yang patah dan otaknya masih sihat dan berjalan sebagaimana biasanya. Tidak seperti orang tua lainnya, dia merupakan orang muhajirin yang terakhir meninggal dunia. Ya Auda, rancangan ini akan diteruskan lagi dengan ruangan iktibar. Kali ini, ruangan iktibar akan menampilkan sebuah kisah pengajaran. Kisahnya bertajuk, Allah ada, Allah lihat. Pengetahuan pertama yang patut diberi kepada anak ialah ilmu tauhid. Pengesaan terhadap Allah diikuti dengan pengenalan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan konsep awaluddin ma'rifatullah atau awal-awal agama ialah mengenal Allah. Dalam usaha menerapkan jiwa tauhid ini, seorang bapa mengajar anaknya supaya mengulang beberapa kali ayat Allah ada, Allah melihat. Si anak tadi terus menjadikannya seperti wirid dengan mengulang berkali-kali ungkapan Allah ada, Allah lihat. Kalau tidak dapat diucapkan dengan mulut, ia dilintaskan di dalam hati. Pada suatu hari, si bapa dan anaknya berjalan-jalan di sebuah dusun buah-buahan jirannya. Dia ternampak buah rambutan sedang masak di sebuah pokok. Teringin di hatinya untuk mengambil beberapa tangkai, lalu dia pun menyuruh anaknya memanjat. Sebelum memanjat, dia mengingatkan anaknya supaya meneriak jika ternampak ada orang menuju ke sana. Si anak yang taat itu pun memanjat sebagaimana yang disuruh oleh bapanya. Apabila hendak memetik, si anak terus menjerit, "Ada orang! Ada orang!" Bapanya terperanjat dan lari lintang pukang bersembunyi di balik semak. Apabila anaknya turun dan mendapati tiada siapa di sana, si bapa bertanya, "Mana orangnya?" Si anak pun memberitahu bapanya, "Allah ada, Allah melihat. Allah melihat apa yang aku buat, sebab itu aku menjerit." Si bapa pun terdiam malu mendengar kata-kata anaknya itu. Setelah Auda mengamati ruangan iktibar tadi, kita beralih pula ke sudut mutiara sabda, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mengawal diri ketika marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Laisa asy-syadidu bis-sur'ati, walakin asy-syadida alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah mereka yang mampu menumbangkan orang lain. Sebaliknya, orang yang kuat ialah mereka yang dapat mengawal diri ketika marah. Hadis riwayat Ahmad. Auda, sifat marah ialah sifat semula jadi yang ada pada setiap insan. Dan marah itu akan menjadi baik apabila kena pada tempatnya. Seperti marah kerana orang lain mempersendakan agama atau mengubah hukum Allah. Tetapi marah yang bukan pada tempatnya merupakan satu perbuatan yang keji. Kerana marah seperti itu akan mengakibatkan seseorang itu bertindak dengan terburu-buru dan mengikut hawa nafsunya, serta pada kebiasaannya akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Oleh itu, marah yang seperti ini hendaklah dikawal dan jangan dilepaskan. Kerana apabila sesuatu tindakan dibuat dalam keadaan marah, maka tindakan itu dibuat dalam bentuk yang tidak sihat dan tidak menghasilkan faedah. Bahkan akan mengakibatkan penyesalan dan kerugian. Sebenarnya, syaitan berusaha supaya kita menjadi marah, supaya mereka dapat menggoda dan memesongkan kita. Kerana pertimbangan yang sihat telah hilang dan akal telah diliputi oleh emosi sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Maka, seseorang yang dapat mengawal dirinya daripada melepaskan kemarahannya, bererti telah berjaya melawan syaitan yang akan sentiasa mengheretnya ke jurang kebinasaan, kejahilan dan penyesalan. Kemampuan seseorang melawan syaitan, iaitu musuh yang tidak nampak ini, lebih hebat daripada kemampuan seseorang yang hanya dapat menewaskan musuh yang nampak di mata. Ya Auda, sudut halaqah ibadah adalah segmen terakhir bagi program ini. Untuk segmen terakhir ini, kami akan mengetengahkan berkenaan sembahyang sunat nikah. Sembahyang sunat nikah adalah sembahyang yang dilakukan bagi menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah yang telah memberi jodoh sebagai penaman hidup. Menurut pendapat para ulama, pasangan suami isteri yang baru bernikah disunatkan melakukan sembahyang sunat 2 rakaat secara berjemaah sebelum mereka bersama, sekiranya isteri tersebut dalam keadaan suci. Setelah akad nikah, kedua-dua pengantin, yakni terutamanya pengantin lelaki, disunatkan untuk mengerjakan sembahyang sunat nikah. Dalam kitab Fatawa Nur al-Darb, karangan Syekh Ibn Baz menyebutkan bahawa terdapat beberapa athar daripada para sahabat yang menyatakan sembahyang 2 rakaat sebelum mempergauli isteri adalah sunat. Walaupun tidak ada hadis daripada Nabi tentang sunnahnya, tetapi hal tersebut menjadi amalan sebahagian para sahabat sebagaimana dalam athar mereka. Dalam sebuah athar daripada Abu Sa'id, iaitu hamba kepada Abu Usaid, katanya, "Aku baru sahaja berkahwin ketika aku masih berstatus hamba. Aku telah menjemput beberapa orang sahabat Rasulullah, iaitu Ibnu Mas'ud, Abu Dzar dan Hudzaifah radhiyallahu anhum. Aku pun berkata kepada mereka, ajarkanlah kepadaku suatu kebaikan dalam rumah tanggaku. Mereka telah mengajarkanku dengan mengatakan, jika kamu masuk menemui isterimu, maka sembahyanglah 2 rakaat, kemudian mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan daripada isterimu dan mohonlah perlindungan daripada keburukan isterimu dan kemudian setelah itu urusanmu dan juga isterimu." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Jumlah rakaat bagi sembahyang sunat nikah adalah sebanyak 2 rakaat dan diikuti dengan sujud syukur setelah itu. Lafaz niatnya ialah usalli sunnatan nikahi rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang sunat nikah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Demikianlah saja beberapa bahan yang dapat disisipkan. Terima kasih atas kesudian Auda mengikuti rancangan majalah agama ini. Semoga Allah menjaga kita semua dengan ketakwaan serta memberikan taufik kepada kita semua untuk berjalan sesuai petunjuknya. Sebelum berpisah, kami titipkan Auda dengan pesanan daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Bersyukurlah dalam setiap situasi. Kerana setiap cobaan yang kita alami adalah pelajaran untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sadaqallahul Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan

0: yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid

0: Ahad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: National FM Radio Brunei.

Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

0: National FM。Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM.

Orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: National FM. Sebelum menaikkan sembahyang, berdoa secara semoga amal ibadah akan diterima oleh Allah SWT. Amin. Alamin. Baik, di pertemuan Jumat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 18 September 2026 Masih. Dan sebagai penutup bersama, waktu asar akan berakhir waktunya pada pukul 6.18 petang bagi daerah Memuada dan Temburong, daerah Tutong pula. Waktu asar akan berakhir waktunya pukul 6.19 petang dan daerah Belahit waktu asar akan berakhir waktunya pukul 6.21 petang. Misi pertemuan kita bersama akan kami bawakan nanti intisari khutbah Jumaat, dan sebelumnya kita ikuti seketika firman Ilahi.
1: Firman Ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
2: تفسيرnya, menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memberi kemaafan adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perbuatan yang menyakiti hati penerima pemberian itu. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Surah Al-Baqarah ayat 263.
3: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
4: Eh Wang, masuk waktu dah ni. Betul kita disemayang dulu.
5: Aku tak siang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
4: Nah, biar juga kita ni sembahyang awal. Bima tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia cuba tak tadi sembahyang tu.
5: Bah, bisa itu tu.
6: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
7: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat, para sahabat dan pengikut-pengikut baginda yang taat setia hingga ke akhir hayat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala juga kita ini bertemu pada hari ini dalam rancangan intisari khutbah Jumat. InsyaAllah, untuk kerajaannya kali ini, kita ni akan mendengarkan intisari khutbah yang bertajuk Mendidik dengan Hikmah, Membimbing Generasi Harmoni dan Berinovatif. InsyaAllah, intisari khutbah ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Awang Haji Muhammad Najib bin Haji Awang dari Pusat Dakwah Islamiah. Kita ni dengarkan bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Nabiyuna Muhammad al-Amin, Sayyidina Rahmatan lil'alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma hidayatan ila as-sawab, wa ufawudu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarga baginda, para sahabat baginda yang sentiasa jujur hingga ke akhir zaman. Dengan izin Allah jua serta hidayahnya jua, kita ni dapat bersua lagi di dalam rancangan intisari khutbah keluarannya kali ini. Khutbah Jumat pada hari ini membawa satu message yang sangat dekat dengan kehidupan kita ni, iaitu mendidik dengan hikmah, membimbing generasi harmoni dan berinovatif. Para pendengar yang dirahmati Allah, khatib di atas mimbarnya terlebih dahulu mengingatkan kita ini supaya sentiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah bukanlah pada pangkat, kedudukan atau banyaknya harta, tetapi pada sejauh mana kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia yang semakin berkembang, teknologi semakin maju, maklumat semakin mudah diperoleh, dan kecerdasan buatan ataupun AI pula semakin mempengaruhi kehidupan manusia. Namun, satu perkara perlu kita ini sedari, banyaknya maklumat tidak semestinya melahirkan kebijaksanaan. Ilmu yang luas jua belum tentu menjadikan seseorang matang dalam adab dan akhlak. Oleh itu, dalam suasana kehidupan yang penuh dengan maklumat dan perubahan ini, masyarakat amat memerlukan guru dan pendidik yang bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi turut membimbing jiwa dan membentuk akhlak. Para pendengar yang dirahmati Allah, guru mempunyai dua peranan utama, iaitu sebagai muallim dan juga murabbi. Islam meletakkan kedudukan guru pada tempat yang mulia kerana guru memikul amanah ilmu. Guru bukan sekadar pengajar di dalam bilik darjah ataupun kelas ataupun bilik kuliah. Guru ialah pembimbing generasi muda, pembentuk peribadi insan dan antara insan yang turut mencorakkan masa depan ummah. Sebagai muallim, guru menyampaikan ilmu, memberikan kefahaman dan membuka minda manusia kepada kebenaran. Sebagai murabbi pula, guru mendidik jiwa, membimbing dan membentuk kepribadian pelajar. Maka pendidikan yang sebenar bukan hanya melahirkan insan yang cemerlang dari sudut intelek, tetapi insan yang seimbang dari segi rohani, emosi dan jasmani. Lebih daripada itu, guru mendidik bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui teladan dan akhlak yang mulia. Kerana kadangkala, apa yang dilihat oleh seorang anak didik lebih kuat kesannya daripada apa yang didengarnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, khutbah turut mengingatkan bahawa ilmu perlu disampaikan dengan penuh amanah. Ilmu yang benar, bermanfaat dan mampu membentuk generasi yang berpengetahuan serta berakhlak mulia. Dalam dunia hari ini, Ketika maklumat berada begitu dekat dengan kita ni, peranan guru tetap tidak boleh diketepikan. Teknologi boleh membantu menyampaikan maklumat, tetapi pendidikan memerlukan sentuhan manusia, bimbingan, hikmah dan teladan. Oleh itu marilah kita ni menghargai jasa para guru dan pendidik yang tidak pernah jemu mencurahkan ilmu, membimbing anak-anak kita ni dan membentuk generasi masa hadapan. Marilah kita ni sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa taala

0: mengurniakan kepada seluruh guru dan pendidik akan kesehatan, ketabahan, kesabaran, rahmat, dan keberkatan dalam melaksanakan amanah yang mulia ini. Semoga segala usaha mereka diberkati Allah, menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dan tertutupnya pintu-pintu kejahatan. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulannya, pendidik bukan sekadar memindahkan ilmu, tetapi membentuk manusia. Dan guru bukan sekadar mengajar generasi hari ini, tetapi turut membentuk wajah generasi masa hadapan. Semoga kita ini semua mengambil iktibar dan bersama-sama memainkan peranan dalam melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, harmoni dan mampu menghadapi perubahan zaman dengan berpandukan iman dan ketakwaan. Sebagai penutup, marilah kita ini renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'malun khabir. Shadaqallahul azim. Yang kira-kira tafsirnya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, lapangkanlah tempat duduk di majlis-majlis, yakni untuk orang lain, maka lapangkanlah. Niscaya Allah memberi kelapangan untuk kamu. Dan apabila dikatakan, berdirilah, hendaklah kamu berdiri. Niscaya Allah meninggikan orang-orang beriman antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama beberapa darjat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka oleh itu saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah auda, demikianlah tadi huraian dan penjelasan yang terperinci mengenai isi kandungan khutbah Jumat pada keluarnya minggu ini yang bertajuk Mendidik dengan Hikmah, Membimbing Generasi Harmoni dan Berinovatif. Semoga kita ini mendapat manfaat dan iktibar daripada apa yang telah pun dikongsikan tadi. Sekian saja untuk keruannya pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: National FM Radio Brunei.
3: Kita pun ada ikuti bersama intisari khutbah Jumaat untuk pertemuan kita bersama di pertemuan hari ini. 4 petang, berita ke udara.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.moran.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Pada petang berita ke udara, sebab berita nanti akan dibawakan Ruang Al-Quran.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 minit petang nanti.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, penjaga

anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya. Saya dan dia, yakni penjaga itu, seperti dua, yakni jari ini, di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

48 minit petang. Terima kasih berterus bersama di National FM. Selamat petang semuanya. Dijapkan kepada anda dimanapun anda mendengarkan National FM. Di bulan kita bersamakan kebimbangan nanti Ruang Al-Quran. Temuan Jumaat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 18 September 2026 Masihi, hari yang ke-261, minggu yang ke-38.

0: Ruang Al-Quran 923 berkata Hasan Al-Banna, Al-Quranul Karim adalah sebuah perlembagaan yang lengkap merangkumi seluruh hukum Islam. Al-Quran adalah sumber yang mencurahkan segala kebaikan dan ilmu ke dalam hati yang beriman. Al-Quran adalah alat yang terbaik untuk para ahli ibadat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membacanya. Kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih 1400 tahun yang lalu. Kandungannya menekankan akidah dan tauhid, ibadah, akhlak, muamalah, ibrah, hukum. Tidak terkecuali fakta ilmuan, saintifik dunia. Ruang Al-Quran 923.
1: Subhanallah. Rupa-rupanya, banyak jua binatang yang Allah sebut dalam Al-Quran ni. Ada jua yang kita selalu dengar. Tapi, ada jua orang yang tahu kisahnya. Mesti ada hikmah besar di sebalik setiap satu ani.
2: Assalamualaikum, Bel.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif.
2: Dah jauh dah aku nampak, Bel. Pusuk panah, jom baca tu. Buku apa tak?
1: Ini, Bang. Aku sedang membaca tafsir Al-Quran mengenai binatang-binatang yang disebut di dalam Al-Quran.
2: Siuk je usulnya. Selama ini kan Bella, aku ingat Al-Quran ini banyak ceritakan pasal manusia saja. Punya binatang pun ada.
1: Aku pun dulu fikir cuma tu, Bang. Tapi kan rupanya Allah Subhanahu wa taala menyebut pelbagai jenis binatang sebagai tanda kebesarannya dan sebagai pengajaran untuk kita ni semua manusia.
2: Jadi kan Bel, kan kau baca tadi tu. Binatang apa tah yang paling menarik kalau kau perhatikan?
1: Ani na bang, burung hut-hut. Burung ani kecil saja bang, tapi Allah jadikan ia membawa berita penting kepada Nabi apa bang? Nabi Sulaiman.
2: Kita kan bela, kalau dipikir-pikir, burung atu damit dah bela, tapi atu pun boleh menjalankan amanah besar daripada Allah Subhanahu Taala.
1: Nah, benar tu bang. Artinya Allah tu bang menilai amanah dan usaha, bukannya ia melihat besar atau kecilnya makhluk itu.
2: Benar juga lah. Selain burung hut-hut, Bel, ada lagi?
1: Ini nak, ada. Kisah pasal semut. Ada abang pernah dengar tak?
2: Semut. Sama juga Nabi Sulaiman, terus.
1: Kisah semut yang bercakap dengan kaumnya supaya mereka cepat masuk ke sarang apabila tentera Nabi Sulaiman datang.

0: Habis satu kan bang, di sini ada menyebutkan semata itu bukannya memikirkan dirinya seorang saja, tapi mengingatkan seluruh kaumnya.
1: Masya Allah. Lihat Bel, Samud pun pandai menjaga kebajikan kawannya. Nah, kadang-kadang kan Bel, manusia ini pulangan no, belum tentu kan melihat orang sekeliling.
0: Atulah bang. Sebab itu kan, aku rasa Allah menyebutkan kisah-kisah ini supaya kita mengambil setiap ikhtibar pengajaran untuk yang membaca, bukannya sekadar cerita-cerita saja.
1: Lurus bilang tu Bella, benar juga cakap mak tu. Makin benarnya, makin tani banyak belajar Al-Quran Bella, makin juga tani terasa banyak lagi ilmu yang belum tani tahu.
0: Betul tu bang, aku pernah banyak yang belum ku faham. Kalaulah ada ustaz di sini bang, dapat ni kita bertanya dengan lebih dalam.
1: Benar Bella.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: ustaz.
2: Bukan bah, ustaz lihat macam rancak saja kamu bincangan ni. Apa yang kamu cakapkan ni Arif Nabil?
0: Ini bah ustaz, kami membaca pasal tafsir Al-Quran mengenai binatang-binatang yang disebut di dalam Al-Quran. Semakin kami baca ustaz, semakin banyak persoalan yang timbul.
2: Nah, alhamdulillah. Kalau kan tahu atutah tujuan membaca tafsir Al-Quran, bukan sekadar membaca ayat Al-Quran, tetapi memahami maksud dan pengajarannya. Itu yang utama juga.
1: Ustaz. Tadi Nabil ada juga menyebutkan pasal kisah tentang burung hut-hut.
2: Masya Allah.
1: Nah, ada soalan Ustaz. Jadi kenapa Allah itu mengangkat kisah seekor burung dalam Al-Quran?
2: Masya Allah. Tabarakallah. Soalan yang baik Arif. Secara ringkaslah, burung hut-hut bukan sekadar seekor burung biasa, tapi Allah memilihnya menjadi penyampai berita kepada Nabi Sulaiman. Tentang apa tu? Ada dulu kata burung hut-hut ini, ada sebuah kaum di negeri Sabah yang menyembah matahari. Jadi daripada burung hut-hut ini, berita itu sampai ke Nabi Sulaiman. Kemudian dipendekkan cerita, Nabi Sulaiman mengajak mereka kembali bertauhid menyembah Allah.
0: Maknanya ustaz, walaupun seekor burung kecil, Allah tetap memberi tugas kepadanya yang besar ustaz kah?
2: Betul. Pengajarannya juga, kalau kita ni fahami benar-benar, jangan sekali-kali kita ni meremehkan diri sendiri dan juga orang lain. Siapa sahaja boleh menyumbang kepada agama kita ni mengikut kemampuan yang Allah Ta'ala berikan.
1: Selain burung hut-hut ustaz, binatang apa lagi yang ada mempunyai kisah yang luar biasa?
2: Yang lain, saya ingat ustaz, ada juga pasal kisah ikan besar yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Yang mana dalam, kalau mengikut kisah itu kan, dengan izin Allah, Nabi Yunus tetap selamat dalam perut ikan itu. Di sanalah juga Nabi Yunus alaihissalam berdoa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala.
0: Doanya ustaz yang anu kan ya ustaz, yang berbunyi kalau tidak salah ustaz tak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lurus ke tu ustaz?
2: Sahih. Itu tah doa Nabi Yunus. Kalau kan tahu juga doa tu yang boleh mengajar kita ni sentiasa mengakui kesilapan. Dan juga yang penting kita ni mohon pertolongan Allah ketika menghadapi kesusahan.
1: Masya Allah ustaz, rupa-rupanya setiap kisah binatang yang ada dalam Al-Quran itu bukan sekadar cerita ustaz, tapi benarnya ia penuh dengan pengajaran untuk kehidupan kita ni.
2: Tu Arif Nabil. Sebab itu juga apabila kita ni membaca Al-Quran, jangan hanya mengejar untuk menghabiskan bacaan itu. Okey, difahami juga. Fahami maksudnya supaya setiap ayat dapat kita ni membimbing.

0: kita ni, kita ni praktikkan juga dalam kehidupan kita ni.
1: Alhamdulillah Ustaz, hari ini Ustaz banyak kami belajar bahwa binatang-binatang yang Allah sebut dalam Al-Quran itu Ustaz menjadikan bukti untuk kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan mengandungi pelbagai hikmah yang boleh dijadikan pedoman.
0: Betul. Mudah-mudahan juga lah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita ni dalam kalangan orang yang bukan sahaja membaca Al-Quran tapi juga memahami, menghayati dan yang paling penting mengamalkannya. Boleh?
1: Boleh Ustaz.
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih Ustaz. Terima kasih, atas perkongsiannya Ustaz.
0: Sama-sama.
2: Bel. Balikkan ni, minjam dulu buku meh. Aku lagi membaca di rumah.
1: Boleh bang. Tapi bang ada bayarannya.
2: Bayaran? Bah, bolehlah juga.
3: Ruang Al-Quran 923.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sehingga apabila mereka sampai ke lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai sekalian semut, masuklah ke sarang-sarang kamu, jangan sampai Sulaiman dan tenteranya memijak kamu, sedang mereka tidak menyadarinya. Surah An-Naml ayat 18. Maha benar firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, Arif, Nabil, dapat lagi kita ni berjumpa kalian ya.
1: Alhamdulillah Ustaz.
0: Macam biasalah, ngam kita ni berjumpa ni Ustaz kan ada sedikit sebanyak kan sharing sama kamu kan. Kalau kamu sudilah untuk mendengar, okey kah?
1: Boleh Ustaz.
0: Okey, Alhamdulillah. Macam biasa Ustaz kan bercerita sedikit tentang isi kandungan Al-Quran, pengajarannya. Tapi sebelum itu kan, kalau kita ni menyebut tentang Al-Quran, Arif Nabilah, biasanya kita ni melihat Al-Quran ini sebagai kitab petunjuk, panduan ibadah, dan sumber akhlak. Betul. Tapi, tahukah kita ni juga Al-Quran mengandungi juga pelbagai tanda kebesaran Allah yang dapat diperhatikan melalui alam dan makhluk ciptaannya, termasuklah dunia haiwan. Hari itu ada kan tadi terjumpa, tadi bercakap pasal haiwan di dalam Al-Quran kan? Nah, kalau kamu ingat, tapi usah ingat, betul kan?
1: Betul Ustaz.
0: Dalam Al-Quran kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada menyebut tentang lebah, semut, burung, unta, dan pelbagai lagi haiwan sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang menariknya, banyak fakta tentang kehidupan haiwan yang disebut dalam Al-Quran sejak lebih 1400 tahun yang lalu. Tapi sebahagiannya hanya dapat dipahami dengan lebih jelas melalui penemuan sains modern pada hari ini. Itu sesuatu yang luar biasa.

0: 1400 tahun lalu memang belum ada ditemui penemuan-penemuan sains moden. Firman Allah Subhanahu wa taala apanya? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Sadaqallahul azim. Saya bacakan tafsirannya. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat, yakni dalam alam yang terbentang luas ini. Dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu? Dan belumkah cukup, yakni bagi mereka, bahawa Tuhanmu maha mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu? Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Jadi usatkan sebutkan di sini ya Arif Nabil beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang haiwan. Pertama sekali ada soalan kepada kamu, pernah mendengar no kisah Nabi Sulaiman? Pernah kan?
1: Ada
0: Ustaz. Kan Nabi yang mempunyai ataupun dikurniakan kekuasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk memimpin manusia, jin dan haiwan. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam sejarah kehidupan manusia, Nabi Sulaiman mampu memerintah manusia, jin dan haiwan. Bukan hebat tu. Jadi pendekkan cerita, suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam sedang berjalan bersama tenteranya. Tenteranya ini terdiri daripada manusia, jin dan burung. Mereka satu ketika mereka melalui satu lembah, sebuah lembah yang dihuni oleh semut. Jadi tiba-tiba ataupun pada satu ketika, seekor semut yang menjadi pemimpin kepada kaumnya itu segera memberi amaran kepada semut-semut lain supaya masuk ke dalam sarang agar tidak terpijak oleh tentara Nabi Sulaiman. Firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatu ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum ودخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. Tafsirnya, sehingga apabila mereka sampai ke lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai sekalian semut, masuklah ke sarang-sarang kamu, jangan sampai Sulaiman dan tenteranya memijak kamu sedang mereka tidak menyadarinya. Kata-kata semut ini didengar oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman apa? Buat senyum. Kau ya tahu. Oh, ada pemimpin semut ini yang anunya, yang berawas-awas. Takut ia menjaga ia punya geng-gengnya nih. Supaya tidak kena pijaknya oleh tentera-tentera akunya, kata Nabi Sulaiman, senyumnya. Dan Nabi Sulaiman apa? Bersyukur pulang Nabi Sulaiman. Apa kata firman Allah Subhanahu wa taala, fatabassama dhahikan min qawliha. Lalu Sulaiman tersenyum sambil tertawa kerana mendengar perkataan semut itu. Wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, ilhamkanlah kepadaku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kedua ibu bapaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, serta masukkanlah aku dengan rahmat-Mu dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadi, apa yang boleh kita ni ambil pengajaran daripada ayat tadi? Semut sebenarnya boleh berkomunikasi sesama mereka. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam dikurniakan Allah dapat memahami bahasa semut ataupun bahasa haiwan. Alhamdulillah, masya Allah. Nah, tapi satu poin di sini, macam mana semut boleh tahu ada bahaya? Nah, rupanya kajian terkini kan, kajian saintifik bahawa mendapati bahawa semut mempunyai sistem komunikasi yang sangat rumit, sukar untuk difahami. Nah, mereka boleh memberi amaran menggunakan bahan kimia yang dipanggil feromon. Diorang ada satu sistem komunikasi. Kalau ada bahaya, diorang boleh beritahu geng-gengnya.
1: Alert,
0: alert, alert. Oh, hebat ah, masya Allah. Kemudian kita ni boleh pelajari apa juga daripada ayat ini. Kalau kita lihat kan Nabi Sulaiman kan pemimpin hebat. Pemimpin yang mengambil berat walaupun terhadap makhluk yang kecil. Betul kan? Jadi ini boleh kita ni ambil pengajaran untuk diri kita ni. Kita ni sebagai seorang pemimpin, apapun kerja kita ni, hatta kita ni memimpin diri kita ni sendiri. Barang-barang kita ni sendiri kan. Saudara-saudara kita ni, family kita ni, kita ni sebagai pemimpin diorang, jangan kita ni meremehkan walaupun perkara tu perkara kecil. Ambil pengajaran daripada peristiwa Nabi Sulaiman AS bersama semut ini. Satu lagi. Satu lagi yang saya sebut. Boleh?
2: Boleh, Ustaz.
0: Yang ada hari itu kita ni sebut ni burung hud-hud. Saya rasa kamu pun tahu sudah ceritanya kan? Cerita Nabi Sulaiman AS. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Ada suatu ketika Nabi Sulaiman ini memeriksa pasukannya yang terdiri daripada manusia, jin dan burung. Tiba-tiba baginda alaihi salam Nabi Sulaiman mendapati burung hud-hud tidak hadir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudahuda am kana min al-ghaibin?" Dan dia yakni Sulaiman memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hud-hud? Adakah dia termasuk dalam kalangan yang tidak hadir?" Dari sini kita ini mengetahui bahawa Nabi Sulaiman mengenali dan mengambil berat tentang setiap anggota pasukannya. Oh, seekor burung hud-hud dada Nabi Sulaiman tahu. Cuma itulah kita ambil pengajaran kita ini, barang-barang kita ini. Contoh, kalau kamu sebagai pelajar, barang-barang kamu sekolah, kerja-kerja kamu sekolah yang diberikan itu, diamanahkan itu, siapkan. Semua kita ini mesti tahu amanah dengan apa yang kita ini telah diberikan. Contohnya Nabi Sulaiman di sini. Kemudian, tidak lama kemudian, burung hud-hud pun datang dan memberikan laporan yang sangat penting, yaitu tentang sebuah kerajaan di negeri Sabak yang dipimpin oleh seorang ratu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Famakatha ghayra ba'id faqala ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin." Maka tidak lama kemudian datanglah hud-hud lalu berkata, "Aku mengetahui sesuatu yang Tuhan belum mengetahuinya, dan aku datang kepadamu dari negeri Sabak membawa satu berita yang yakin." Ustaz pendekkan cerita. Nabi Sulaiman pun apa yang dibuatnya tidak terus percaya. Ini hebat. Ini kita ni jadikan contoh. Kita ni sebagai pemimpin, apabila ada satu berita, jangan terus percaya. Selidiki dulu apa yang Nabi Sulaiman kata. "Qala sananzuru asadaqata am kunta minal kadhibin." Surah An-Naml ayat 27. Sulaiman berkata, "Kami akan melihat sama ada engkau berkata benar atau engkau termasuk orang yang berdusta." Masya Allah. Pemimpin Nabi yang agung. Nabi Sulaiman tidak terus percaya, tetapi ia akan menyelidikinya dulu. Dipendekkan cerita. Firman Allah Subhanahu wa taala, surah An-Naml ayat 28, "Idhhab bi kitabi hadza fa alqih ilaihim." Pergilah dengan membawa suratku ini, kata Nabi Sulaiman, lalu sampaikan kepada mereka kaum yang ingkar tadi, yang menyembah selain Allah itu, yang musyrik itu. Jadi Nabi Sulaiman pun mengajak mereka untuk memeluk Islam. Kemudian pada akhirnya pemimpin mereka berkata dalam surah seperti yang direkodkan dalam surah An-Naml ayat 44, قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.

0: Alamin, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan sekalian alam. Jadi Arif Nabil, panjang cerita Ustaz, tapi terpaksa Ustaz pendekkan. Sebab perjumpaan kita ni dah panjang. Jadi pengejaran. Yang dapat diambil daripada kisah Nabi Sulaiman bersama Hud-Hud ini, jadilah pemimpin yang baik, mengenali setiap anggota pasukannya. Maklumat itu pastikan dulu benar. Kemudian setiap berita tu perlu kita ni semak. Kebijaksanaan lebih penting daripada kekuatan. Okey. Jadi mungkin itulah saja kali yang Ustaz boleh ceritakan sedikit sebanyaklah tentang haiwan-haiwan yang disebutkan dalam Al-Quran. Dah juga banyaklah Ustaz sebutkan. Banyak lagi sebenarnya. Tapi yang sempat tadi kisah semut dan kisah Hud-Hud bersama Nabi Sulaiman alaihi salam. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan kamu dapat hadamlah. Okey.
1: Insya-Allah Ustaz.
0: Insya-Allah. Okey. Sekarang ni bolehlah Ustaz minta kamu membaca surah An-Naml ayat 18.

0: صدق الله العظيم.
1: Santapan Al-Quran.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق الله العظيم.
3: Dan yakni ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, yakni yang ingin mengetahui siapakah pembunuh seorang yang terbunuh di kalangan mereka itu. Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu menyembelih seekor lembu. Lalu mereka berkata, adakah engkau hendak mempermain-mainkan kami? Nabi Musa berkata, aku berlindung kepada Allah daripada termasuk dalam golongan orang jahil, yakni yang mempermain-mainkan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Bani Israel melalui Nabi Musa alaihi salam supaya menyembelih seekor lembu. Kisah ini menjadi asas kepada nama surah Al-Baqarah dan mengandungi pelajaran tentang kepatuhan kepada perintah Allah. Kisah lembu Bani Israel mengajar kita bahawa ketaatan tidak sepatutnya disertai dengan sikap terlalu banyak mempertikaikan dan mencari-cari alasan. Apabila datang perintah Allah dengan jelas, seorang mukmin seharusnya menerimanya dengan hati yang tunduk dan penuh kepercayaan. Sesungguhnya semakin seseorang membiasakan diri untuk taat, semakin mudah hatinya menerima kebenaran.
1: Jika kamu mahu bercakap dengan Allah, salatlah. Dan jika kamu mahu Allah bercakap dengan kamu, bacalah Al-Quran. 320,015 huruf membentuk 77,439 patah perkataan yang melengkapkan 6,238 ayat yang menjadikan 114 huruf.

Betulah pun audio ikuti bersama Ruang Al-Quran Tibetan Rakan Segas Haji Nekwidin. Bersama di ruang kita bersama di Sari Petang. Lima petang pula beralih bersama dengan Rakan Segas Selan akan mengambil alih tugasan di Variasi Sanjisip ke sehingga pukul 8 malam ini nanti.

segati Boresi Sanja. Baik, kamu saksikan bersama status terkini kualiti udara hari Jumaat 18 September 2026. Setakat 4 petang, Brunei Muara 57, manakala bagi daerah Pelait pula 40. Bagi tahap baik ya, Brunei Muara pula 57, tahap sederhana daerah Pelait tahap baik 40, daerah Temburung 59 dan daerah Tutung 57 di tahap sederhana. Misi pertemuan kita bersama selepas 5 petang nanti, secuik fakta dunia hari ini dalam sejarah akan dapat awak ikuti. Terapi nasional akan dibawakan nanti 6 petang dan akan awak ikuti secara langsung menaikkan sembahyang bermaghrib dari Masjid Umar Saifuddin Bandar Sukawan. Bacaan Surah Yasin menyusul nanti suntingan khutbah Jumaat akan dapat awak ikuti. Manakala lepas berita 8 malam, bicara Sakinah dan Ruang Al-Quran, misikan pertemuan kita nanti selepas berita dunia 9 malam. Itulah beberapa lagi rancangan yang bakal ke udara bersama di sebelah petang, membawa ke sebelah malam nanti di pertemuan kita hari Jumaat hari ini, 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan dengan 18 September 2026 Masih. Saya tinggalkan sebuah lagu untuk Auda dan insyaAllah akan kembali lagi di pertemuan kita hari Ahad nanti. Sampai jumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus setia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progressive Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
3: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YAA T-I-M diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda sedang mendengarkan Radio Brunei National FM 92.3, 93.8 FM. Stesen menyebar informasi, menjana inspirasi. Segmen variasi senja bersama Wafi sehingga pukul 8 malam nanti. Terus bersama National FM.

kembali bersama kami National FM Radio Brunei. Wafi bersama dengan Audio menerusi segmen Variasi Senja sehingga pukul 8 malam ini nanti. Pertemuan kita hari ini Jumaat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 18 September 2026 Masihi. Apa khabar Audio yang mendengarkan? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja, baik-baik saja di hari ini. Hari ini hari ke-261, minggu ke-38 di tahun 2026. Dan Audio memandu pada saat ini, kami harapkan Audio sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan Auda. Semoga selamat sampai ke destinasi ke mana pun tujuan Auda untuk petang hari Jumaat ini. Baik Auda, seperti biasa, di dalam segmen Variasi Senja ini 30 minit terawal, masih lagi kita mendengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu retro dan juga lagu-lagu revival. Di samping itu kami sediakan untuk Auda beberapa buah kapsul untuk Auda ikuti bersama. Sejubit fakta nanti Auda akan ikuti selepas ini. Dan juga dunia hari ini dalam sejarah untuk edisi 18 September nanti Auda akan ikuti. Dan di samping itu saya akan kongsikan juga kepada Auda mengenai dengan PSI bagi negara kita dan juga ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam ini hingga awal pagi besok. Itu nanti saya akan kongsikan juga kepada Auda. Dan tepat 5.30 minit petang Auda akan ikuti berita perdana. Baik Auda, terus bersama kami National FM Radio Brunei. Selepas ini Auda akan ikuti secubit fakta.

0: Secubit fakta.
1: Mengapa doktor bedah memakai pakaian berwarna hijau? Pada lazimnya, doktor dan jururawat akan memakai pakaian berwarna putih untuk melambangkan jawatannya dan kebersihan.
0: Secubit fakta.
1: Walau bagaimanapun, doktor dan jururawat akan menggantikan baju yang berwarna putih dengan warna hijau ketika menjalankan pembedahan. Kerana menurut kajian, warna hijau lebih sejuk daripada warna lain. Secara umumnya, warna hijau adalah lawan bagi warna merah. Sehubungan dengan itu, warna hijau amat sesuai bagi doktor untuk melihat lebih baik dalam ruang pembedahan dan menyegarkan mata doktor ketika melakukan pembedahan.
0: Secubit fakta.
1: Jika pakar bedah merenung secara terus-menerus pada warna merah, iaitu tubuh badan pesakit, dia akan menjadi lebih peka kepadanya. Isyarat merah dalam otak menjadi pudar dan ini boleh memberi kesukaran kepada mereka untuk melihat struktur tubuh manusia. Sementara itu, jika melihat warna hijau dari masa ke semasa, ia boleh menjaga mata doktor supaya lebih sensitif kepada perubahan warna merah.
0: Secubit fakta.
1: Sekian Secubit Fakta, dipetik daripada majalah Juara Pelajar, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
2: 92.3, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.
3: Nasional FM Radio Brunei kembali bersama Wafi menerusi segmen Variasi Senja sehingga pukul 8 malam ini nanti. Sebagai panon kita bersama 5.13 minit petang pada ketika ini. Terima kasih yang baru saja mendengarkan. Terima kasih kerana memilih kami sebagai teman di petang hari Jumaat Auda. Dan Auda, sekarang saya kongsikan kepada Auda bacaan ataupun status terkini kualiti udara setakat pukul 4 petang tadi, di mana bagi daerah Brunei dan Muara di tahap sederhana 57, daerah Belait di tahap baik 40, bagi daerah Temburong di tahap sederhana 59 dan di daerah Tutong tahap sederhana juga 57. Itu status terkini kualiti udara setakat pukul 4 petang tadi. Dan audio bacaan PSI kurang daripada 50 adalah bagi keadaan kualiti udara baik, manakala bacaan PSI di antara 51 hingga 100 adalah sederhana. Dan Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai

bersama kami National FM Radio Brunei Variasi Senja sehingga pukul 8 malam ini nanti bersama Wafi. Hari ini pertemuan kita Jumaat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama 18 September 2026 Masihi. Audara, seperti yang saya katakan tadi, saya akan kongsikan pula kepada audara ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh awal malam ini hingga awal pagi besok. Di mana audio keadaan cuaca sebahagian berawan dan sedikit berjerebu dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi beberapa kawasan. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Perhatian di sini, audio kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Risiko banjir kilat jika hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Suhu maksimum 31 darjah Celsius manakala suhu minimum 23 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari besok pula sebahagian berawan dengan sedikit berjerebu pada waktu pagi. Wallahu'alam bisawab, demikian dikongsikan kepada audara ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh awal malam ini hingga awal pagi besok, di mana keadaan cuaca audara diramal sebahagian berawan dan sedikit berjerebu dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi beberapa kawasan. Jadinya kepada audara mungkin tinggal di kawasan rendah ataupun mudah banjir supaya akan dapat mengambil langkah yang langkah berjaga-jaga dan juga berwaspada dengan keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam pada ketika ini. Dan audio untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini, audio boleh menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun audio boleh melayari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Dan yang paling mudah sekali, audio boleh muat turun aplikasi Brunei WX di App Store ataupun Google Play. Terima kasih rakan-rakan kita yang bertugas di pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi atas perkongsian ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam. Terus bersama selepas ini, Dunia Hari Ini dalam sejarah.

0: Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 18 September. Pada 18 September tahun 1180, Philip Augustus menjadi Raja Perancis pada umur 15 tahun. Pada tahun 1809, Royal Opera House di London dibuka. Pada 18 September tahun 1812, kebakaran besar di Moskow yang memusnahkan sebahagian besar daripada bandar itu akhirnya padam. Pada tahun 1837, syarikat Tiffany & Young yang kemudiannya dikenali sebagai Tiffany & Co. ditubuhkan di New York dan dipanggil Emporium Alat Tulis dan Barangan Mewah. Pada tahun 1851, akhbar metropolitan terbesar di Amerika Syarikat, The New York Times, diasaskan. Pada tahun 1870, geyser yang mengeluarkan pancutan air panas selama 15 hingga 20 minit secara selang-seli diberikan nama All Faithful Geyser oleh Henry Dana Washburn. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1873, Bank J. Cook and Company diisytiharkan muflis dan menyumbangkan kepada krisis kewangan 1873. Pada 18 September tahun 1882, Pacific Stock Exchange dibuka. Pada tahun 1927, stesen TV Columbia Broadcasting System atau CBS mula bersiaran. Pada tahun 1977, prop angkasa Voyager 1 mengambil gambar bumi dan bulan buat kali pertama. Pada 18 September tahun 1980, kapal angkasa Soyuz 38 membawa dua angkasawan ke stesen angkasa Salyut 6. Dunia Hari Ini dalam Sejarah.
1: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
2: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
1: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari,
2: suhu udara minima dan maksima harian,
1: keadaan angin harian,
2: keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam,
1: ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam,
2: amaran cuaca bagi angin,
1: angin kencang dan risiko banjir kilat,
2: image radar cuaca,
1: ramalan turunan hujan,
2: sambungan ke talian cuaca 114
1: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Ku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Temasya Sukan Asia ke-20. Guru pencorak masa depan ummah. Notis layanan adil BDCB memperkukuh perlindungan pengguna kewangan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Ahli Lembaga Eksekutif Kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Temasya Sukan Asia ke-20 2026 yang akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Hotel Penginapan dijunjung oleh Miss Tan Ye Bamberg, Operation Director Hilton Nagoya Hotel. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Kejohanan Sukan Asia ke-20, iaitu kapal cruise ship Costa Serena yang menempatkan atlet wushu negara dan jurulatih. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet-atlet wushu yang akan mula bertanding pada 20 September hingga 24 September. Sementara itu, majlis mengalu-alukan pasukan kejohanan berlangsung kemarin di Athletes Interaction Area, Garden Pia Villa. Acara disempurnakan oleh Mr. Naoki Matsui, Acting General Director Aichi Nagoya Games Organizing Committee. Acara diserikan dengan upacara menaikkan bendera negara-negara peserta. Kontingen negara Brunei Darussalam diwakili oleh 10 orang terdiri daripada atlet serta pegawai dan jurulatih. Pasukan wushu dan atlet karate juga memulakan latihan di venue pertandingan. Sukan karate akan bermula daripada 20 hingga 23 September. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Temasya Sukan Asia ke-20 2026 iaitu Villa Garden Pier. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Dayang Nur Ifah Sofia Natasha binti Abdullah selaku Chef de Mission. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet karate negara agar lebih berkeyakinan dan fokus terhadap perlawanan nanti serta menghargai peluang berharga untuk beraksi di kejohanan sukan yang berprestij tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan berangkat menyaksikan latihan atlet wushu negara. Latihan diadakan di Aichi Prefectural Martial Arts Hall. Sekolah Al-Falah mengadakan majlis khatam Al-Quran dan majlis tahlil bagi mantan penasihat Sekolah Al-Falah. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Hadir Pengiran Ahmad Faris Ramadani bin Pengiran Haji Salahuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis khatam Al-Quran disertai 76 murid. Majlis turut diisikan dengan sembahyang hajat berjemaah bagi memohon keberkatan dan kejayaan murid-murid tahun 6 dalam peperiksaan PSR 2026. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah ketika seorang hamba dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi Duyufur Rahman, iaitu tetamu Allah. Menyahut seruan ke Baitullah bukan sekadar melangkah menempuh perjalanan fizikal ribuan batu jauhnya, tetapi ia adalah satu panggilan suci nurani yang menuntut persediaan rohani, kefahaman yang mendalam serta penghayatan jiwa yang ikhlas kepada Yang Maha Esa. Perkara tersebut antara intipati ceramah bertajuk Panggilan Baitullah pada Majlis Ceramah Penghayatan Umrah bersama Saudara Baru Negara Brunei Darussalam petang tadi. Acara berlangsung di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Mutawakilah Hayatul Bolkiah, Kampung Serusup. Ceramah disampaikan oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, Setiausaha Majlis Ugama Islam. Dianjurkan oleh syarikat Al-Abraj Travel and Tour Sendirian Berhad, acara bertujuan memberikan pendedahan, kefahaman dan persediaan kepada para peserta mengenai perjalanan serta penghayatan ibadah umrah. BIBD Atamwil menghimpunkan kira-kira 160 kaki tangan bagi sesi perkongsian sulungnya yang bertemakan amanah dan perpaduan, sekaligus menegaskan semula komitmen organisasi berkenaan untuk memupuk budaya yang kukuh berasaskan kepercayaan, accountability, kerjasama dan kecemerlangan perkhidmatan. Sesi berlangsung di Tarindak di Seni di Ibu Negara. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wasal Fela, Pemangku Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD. Diadakan sebagai sebahagian daripada pertumbuhan berterusan dan pembangunan berterusan BIBD At-Tamwil, sesi tersebut menyediakan platform bagi para kaki tangan memperkukuh hubungan, menyelaraskan keutamaan bersama serta menegaskan semula nilai-nilai yang menjadi asas kepada kejayaan jangka panjang organisasi. Perkembangan teknologi semakin maju, maklumat semakin mudah dicapai tanpa sempadan dan kecerdasan buatan AI semakin mempengaruhi pelbagai ruang kehidupan manusia. Namun, maklumat yang semakin banyak tidak semestinya menambahkan hikmah. Pengetahuan yang semakin luas tidak sentiasa diiringi kematangan adab. Dalam suasana inilah, masyarakat memerlukan guru yang bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi turut membimbing jiwa dan membentuk insan yang bertakwa. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Mendidik dengan Hikmah, Membimbing Generasi Harmoni dan Berinovatif. Khutbah juga menyentuh kemuliaan kedudukan seorang guru, bukan kerana jawatan ataupun pangkat yang disandang, tetapi kerana mereka menyambung amanah penyampaian ilmu, bimbingan kepada kebenaran dan pembinaan akhlak mulia yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Melalui peranan besar tersebut, jelaslah bahawa guru bukan sekadar penyampai maklumat atau pengajar di dalam kelas. Mereka ialah pembimbing generasi muda, pembentuk peribadi insan dan pencorak masa depan ummah.
1: Guru mempunyai dua peranan utama, iaitu sebagai muallim dan murabbi. Muallim ialah orang yang mengajarkan ilmu, memberikan kefahaman dan membuka minda manusia kepada kebenaran. Maka sebagai muallim, guru bertanggungjawab memastikan ilmu yang disampaikan adalah benar, bermanfaat dan mampu membentuk generasi yang berilmu pengetahuan. Manakala sebagai murabbi, guru menjadi pendidik yang membina, memimpin, mendidik jiwa dan membentuk kepribadian pelajarnya. Murabbi bukan hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi mendidik melalui teladan dan akhlak yang mulia. Justru, seorang murabbi sentiasa berusaha melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
2: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengeluarkan notis layanan adil terhadap pengguna kewangan yang akan berkuat kuasa pada 1 Mac 2027. Ia merupakan sebahagian daripada usaha berterusan BDCB untuk memperkukuh perlindungan pengguna kewangan serta menggalakkan piawaian tingkah laku yang lebih tinggi dalam sektor kewangan. Ia juga menetapkan keperluan bagi bank dan institusi kewangan untuk memberikan layanan yang adil, bertanggungjawab dan profesional kepada pengguna kewangan dalam setiap urusan. Notis tersebut juga memberi penekanan khusus terhadap layanan adil kepada pengguna kewangan yang terjejas. Bank dan institusi kewangan dikehendaki mengambil langkah-langkah bersesuaian untuk memahami dan menangani keperluan pengguna kewangan termasuk dalam penyediaan reka bentuk dan penawaran produk dan perkhidmatan kewangan. Melalui keperluan dalam notis berkenaan, BDCB berhasrat untuk menggalakkan hasil dan layanan yang lebih adil bagi pengguna kewangan di samping memperkukuh kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem kewangan negara dan seterusnya menyumbang kepada kestabilan kewangan domestik secara keseluruhan. Notis tersebut boleh diperoleh melalui laman sesawang www.bdcb.gov.bn. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi talian 831-8388 ataupun email info@bdcb.gov.bn. Jurudong Park Medical Center JPMC terus memperkukuh kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi pelancongan perubatan di Indonesia melalui penyertaan dalam jeraiwara Tahun Melawat Brunei 2027 di Kota Casablanca, Jakarta baru-baru ini. Dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, jeraiwara mengetengahkan tawaran pelancongan negara Brunei Darussalam kepada pasaran Indonesia termasuk perkhidmatan penjagaan kesihatan. Penyertaan JPMC adalah sebahagian daripada usaha berterusan untuk memperkenalkan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi penjagaan kesihatan serta mengukuhkan hubungan dalam ekosistem penjagaan kesihatan dan pelancongan serantau. Delegasi JPMC juga berpeluang mengadakan pertemuan bersama beberapa pihak berkepentingan dan penjagaan kesihatan bagi membincangkan pelbagai bidang kerjasama dalam pelancongan perubatan. Bersempena memperingati sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia yang diraikan pada setiap 17 September, bangunan Pantai Jerudong Specialist Center PJSC dinyalakan dengan cahaya berwarna jingga bermula semalam sehingga 27 September. Hari Keselamatan Pesakit Sedunia pada tahun ini membawa tema penjagaan selamat untuk hidup yang memberi tumpuan khusus kepada keselamatan pesakit yang mengidap penyakit yang tidak berjangkit, antaranya penyakit kardiovaskular, kanser dan diabetes yang dilaporkan menyumbang kepada 74% kematian di seluruh dunia. Jerudong Park Medical Center JPMC kekal komited dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan setiap pesakit yang berada di bawah penjagaan pusat berkenaan. Luar negara, Indonesia mengalu-alukan ketibaan kapal induk pertamanya hari ini, iaitu bekas kapal tentera laut Itali berusia 41 tahun yang merupakan perolehan aset ketenteraan besar terbaharunya dalam usaha memodernkan aset ketenteraan yang semakin usang. Kapal induk tersebut berlabuh di Pelabuhan Jakarta selepas berlayar dari Itali melalui Colombo dan Selat Melaka. Kapal tersebut akan dinamakan sebagai KRI Sriwijaya minggu depan dan akan menumpukan pada operasi bukan ketenteraan termasuk bantuan bencana. Jurucakap Tentera Laut berkata, kapal berukuran 180 meter itu berupaya membawa sehingga 18 buah helikopter dan memuatkan sehingga 830 orang anggota. Presiden Prabowo Subianto terus berusaha memodernkan aset ketenteraan Indonesia yang semakin usang serta membina kerjasama pertahanan yang lebih erat dengan negara-negara lain. Ketika perang terus memuncak di Timur Tengah, Ukraine dan Sudan, serta kebimbangan kian meningkat terhadap kepesatan kemajuan kecerdasan buatan AI, para pemimpin dunia berhimpun di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB di New York, bagi acara diplomatik paling penting di peringkat global. Perang Presiden Amerika Syarikat terhadap Iran serta kesannya di seluruh dunia dijangka mendominasi mesyuarat peringkat tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun ini. Presiden Ukraine Tun Volodymyr Zelensky dalam pada itu menggesa sekutunya untuk tidak kehilangan tumpuan terhadap keperluan pertahanan negaranya ketika Rusia bertindak balas terhadap serangan drone jarak jauh yang menyasarkan infrastruktur tenaganya. AI juga akan menjadi tajuk utama perbincangan berikutan potensi ancamannya terhadap umat manusia mendominasi tajuk berita global selepas para pemimpin teknologi menyuarakan amaran. Akhir sekali, sukan saingan bola sepak Piala Liga Inggeris diteruskan awal pagi tadi dengan satu perlawanan. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Etihad, Manchester City menundukkan Norwich City dengan 5-0.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Tamasha Sukan Asia ke-20. Guru pencorak masa depan ummah. Notis layanan adil BDCB memperkukuh perlindungan pengguna kewangan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya boleh anda ikuti pada pukul 8 malam nanti.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita ni kehadrat Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan izin serta limpah rahmat daripadanya jua, kita ni masih lagi dapat dipertemukan dalam rancangan terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Apa yang saya harapkan, mudah-mudahan melalui rancangan ini ianya akan menjadi ruang untuk kita ni sama-sama berfikir, membuka minda dan bermuhasabah diri untuk sama-sama mengetuk pintu hati kita ni, menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Taala dan seterusnya menjadikan diri kita ni sebagai seorang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Untuk pertemuan kita ini pada kali ini, seperti mana yang saya janjikan pada siri yang lalu, saya akan menyentuh mengenai dengan mengapa doa itu sangat penting dalam kehidupan kita ini. Dan perkara ini sebenarnya sangat penting untuk kita ketahui supaya dapat menimbulkan kesedaran dalam diri kita ini akan kepentingan berdoa itu yang sebenar. Jadi, mengapa doa itu sangat penting dalam kehidupan kita ini? Di antara sebabnya adalah seperti berikut. Satu, dengan berdoa, maka kita ni akan dapat terus mengekalkan hubungan kita ni dengan Allah Subhanahu wa Taala. Maksudnya bukannya pada masa-masa yang tertentu saja, sebab ada sesetengah kita ni melihat ingat Allah tu hanya pada masa-masa yang tertentu saja. Contohnya macam masa kita ni solat, menghadiri majlis tahlil, masa kita ni bersedekah, menghadiri majlis ilmu, kalau kan ke masjid dan sebagainya. Sedangkan kalau mengikut tujuan hidup kita ni yang sebenar, kita ni perlu beribadah setiap masa. Maksudnya kita ni mesti selalu ingat Allah dalam kehidupan kita ni. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa Taala yang bermaksud, dan yakni ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Jadi jelas, hidup kita ni hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi dengan berdoa, maka insyaAllah kita ni akan mampu mengekalkan hubungan kita ni dengan Allah Subhanahu wa Taala dan beribadah kepadanya. Sebab doa itu adalah ibu ibadah. Sebab itulah doa menjadi tradisi ataupun amalan orang-orang yang soleh ataupun orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian yang kedua ialah, dengan berdoa, ia mampu menjadikan kita ni berupaya untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan secara berterusan. Maksudnya doa itu menjadi motivasi dalam diri kita ni. Sebab keyakinan kita ni terhadap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Taala tu. Contohnya, apabila kita ni rasa lemah dan malasnya kita ni, dan kemudian kita ni baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, doa yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kedukaan. Aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu dari takut, yakni miskin dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari banyaknya hutang dan paksaan orang-orang. Jadi dengan keyakinan kita ini, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu tadi, maka ia akan menjadi motivasi dalam diri kita ini untuk bangkit menghadapi kelemahan

0: dan kemalasan yang kita hadapi itu dengan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala juga, sehingga kan akhirnya kita ni mampu untuk merealisasikannya. Kemudian yang ketiga ialah dengan berdoa kita ni akan didampingi oleh malaikat dan dapat menjauhkan ataupun menghalau syaitan daripada kita ni. Sebab dalam kehidupan kita ni sebagai manusia, kita ni akan terlepas daripada gangguan syaitan yang selalu mengasut dan membisik-bisikkan kita ni supaya melakukan kejahatan yang menjadikan kita ni selalu melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Jadi dengan berdoa, maka kita ni akan mampu menghalau syaitan-syaitan itu dan menjadikan diri kita ni didampingi oleh malaikat yang akan memberikan kita ni saranan ataupun input yang baik-baik ke dalam hati kita ni, sehingga mampu mendorong kita ni untuk menunjukkan kepribadian akhlak yang mulia dan sebagainya. Kemudian yang keempat ialah doa mampu menjadi benteng dan membantu kita ni untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kelima ialah dengan berdoa kita dapat mengungsikan permasalahan yang terpendam dalam diri kita ni. Sebab menurut pakar psikologi, dia ramai di kalangan kita ni yang sanggup menanggung masalahnya secara bersendirian. Sebab itulah kadang-kadang mesti orang memerlukan seseorang untuk meluahkan permasalahan itu. Dan dalam perkara ni, sudah pasti untuk mendapatkan seseorang yang boleh dipercayai bukannya mudah. Jadi dengan berdoa, sudah pasti kita ni akan dapat meluahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan adanya keimanan, kita ni juga yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala pasti akan dapat membantu kita ni menghadapinya dengan petunjuk daripadanya jua. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Itulah di antara sebab mengapa doa itu sangat penting dalam kehidupan kita ni, dan mungkin banyak lagi sebab-sebabnya. Dan sebab itulah juga, jangan kita mempersia-siakan atau mempermain-mainkan doa. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang bermaksud, doa itu senjata orang mukmin, tiang agama dan cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Hakim. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.
2: Demikian tadi Abdul telah ikuti bersama Terapi Nasional sebuah kapsul terbitan rakan setugas kita membuat ke pukul 6.02 petang minit petang pada ketika ini. Dan Abdul terima kasih atas kesetiaan Abdul bersama kami di Nasional FM hari ini Jumaat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama 18 September 2026 Masih. Auda, nanti akan kami bawakan kepada Auda secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang akan kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan sebagai panduan umat Muslimin Muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib pada hari ini adalah pada pukul 6.19 minit petang. Itu bagi daerah Brunei dan Muara dan Temburong. Audan berada di daerah Tutong pula 6.20 minit petang dan daerah Belait 6.22 minit petang. Pertemuan kita menerusi jam kedua di dalam segmen Variasi Senja ini. Kita akan mendengarkan lagu-lagu berirama dakwah dan juga nasihat. Terus bersama Nasional FM Radio Brunei.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
1: Bagaimana pasing di belah laju eh?
2: Nak open, nak serai pasing. Mana?
3: Shoot dia.
1: Wah, shoot. Dah lagi lurus tu.
2: Mana kan terakhir?
4: Apalah aku.
1: Dari tadi sudah orang menunggu.
2: Bah, sudah gol. Kayak indah kayak. Berhenti tadi ni main. Lebih batal masuk waktu ni.
5: Oh, benarlah. Bah, mari kita berhenti tadi.
6: Dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu melarang perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama. Terjemahan Surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang bersembahyang serta memelihara waktu-waktu sembahyang akan dihalang oleh sembahyangnya dari mengerjakan segala yang ditegah Allah.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب افردي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian azan bagi menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Dan audio azan sebentar tadi menandakan pertukaran takwim hijrah menjadi 7 Rabiul Akhir 1448 hijrah. Dan audio seperti biasa, selepas ini kami akan bawakan kepada audio secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib yang akan kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Terus bersama kami, Nasional FM 92.3, 93.8 FM. Stesen menyebar informasi, menjana, inspirasi. Audah pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, umat Islam umumnya mengetahui bahawa doa adalah senjata orang mukmin. Berdoa artinya memohon sesuatu yang dihajati serta berhasrat memperolehinya. Doa merupakan ungkapan, permohonan atau permintaan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Taala semata-mata dalam usaha untuk memenuhi hajat ataupun keperluan tertentu. Hajat seseorang hamba itu adalah satu permohonan dan permintaan yang ditujukan kepada Allah yang mana hendaklah disertai dengan ikhtiar ataupun usaha. Tanpa ikhtiar dan usaha, ia hanyalah satu impian yang tidak akan membuahkan sebarang hasil. Oleh itu, setiap kali hendak memulakan sesuatu, kita hendaklah sentiasa memohon keberkatan daripada Allah.

0: Doa itu sangat mulia dan tinggi nilainya kerana ia merupakan tanda ibadah dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 55 hingga 56 yang tafsirnya, "Bertolah kepada Tuhan kamu dengan hati dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas." Bagi mendapatkan doa yang mustajab itu, auda umat Islam dituntut membacanya dengan penuh beradab. Di antara adab tersebut ialah orang yang berdoa hendaklah dalam keadaan berwuduk, menghadap kiblat, memulakan dan mengakhiri doa dengan menyebut dan memuji nama Allah Subhanahu wa taala serta memberi selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah juga dengan niat tulus ikhlas, rendah hati, khusyuk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah lebih afdal diulang-ulang doa tersebut sebanyak 3 kali. Manakala para ulama menyarankan antara waktu-waktu yang afdal dan mustajab berdoa adalah selepas sembahyang fardu 5 waktu, selepas sembahyang sunat tahajud, ketika di akhir sujud setiap sembahyang, ketika waktu duha, waktu di antara azan dan iqamat, sewaktu hujan lebat dan ketika bermusafir. Selain itu, audel, perbanyakkanlah juga berdoa pada malam Jumaat dan hari Jumaat, ketika khatib duduk di antara dua khutbah, ketika sujud di dalam sembahyang, dalam bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, hari Arafah, dan ketika mendengar kokokan ayam. Kerana pada ketika itu, ayam sedang melihat malaikat dan kita mengharap agar malaikat mengaminkan doa kita. Itu antara waktu-waktu ataupun waktu mustajab untuk kita berdoa. Demikian sedikit perkongsian mengenai dengan perbanyakkan berdoa dan jauhi perkara mungkar. Dan untuk berikutnya kita ikuti bersama secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.
1: استووا صفوفكم رحمكم الله استووا بسرى وحافظوا رحمكم الله إلهي أنت رسولي وردك ومعرفة الله أكبر الله أكبر إن صلاتي

أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد.

0: tawakal dan engkaulah Tuhan bagi segala yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau. Ya Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepayahan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan dan jangan Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujibu du'a isailin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang maha, wahai Tuhan yang memberi harapan pada setiap yang memohon. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaimin wa ya hafiz, ya qawi ya matin, mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dan segala bala petaka dan bencana. Lindungi ya dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, dari fenomena kemarau dan jerbu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lainnya. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, yakni wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa nas'aluka ya zal jalali wal ikram antas tajiba lana wa da'watana birahmatika ya rahmur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: Alhamdulillah Auda, demikian tadi kami telah bawakan kepada Auda secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib yang kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Teruskan bersama kami di Nasional FM, masih lagi menerusi segmen Variasi Senja. Pertemuan kita hari ini Jumaat sudah pun memasuki 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 18 September 2026 Masihi. Dan Auda, seperti biasa, kita akan mendengarkan bacaan Surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim.

Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

Firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya'.

0: firman ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
0: Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merosakkan pahala sedekah-sedekah kamu dengan mengungkit dan menyakiti, seperti rosaknya pahala orang yang membelanjakan hartanya kerana riya, yakni menunjuk-nunjuk kepada manusia. Dan dia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka, perbandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat sehingga menjadikannya bersih licin, tidak bertanah lagi. Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dan riya itu. Mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 264.

Terus bersama dalam variasi senja di National FM Radio Brunei.

0: bersama kami Nasional FM Radio Brunei. Masih lagi menerusi segmen variasi senja sehingga pukul 8 malam ini nanti. Pertemuan kita hari ini Jumaat sudah pun memasuki 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 18 September 2026 Masihi. Auda, sebentar lagi Auda akan ikuti sebuah kapsul ataupun rancangan intisari khutbah Jumaat untuk hari ini 18 September 2026. Tetapi sebelum itu saya kongsikan kepada Auda terlebih dahulu ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh awal malam ini hingga awal pagi besok, di mana keadaan cuaca diramal sebahagian berawan dan sedikit berderbu dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi beberapa kawasan, manakala keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Perhatian di sini, kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Risiko banjir kilat jika hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Suhu maksimum Auda 31 darjah Celsius, manakala suhu minimum 23 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari besok pula, sebahagian berawan dengan sedikit berjerebu pada waktu pagi. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu tadi Auda, ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh awal malam ini hingga awal pagi besok, di mana keadaan cuaca diramal sebahagian berawan dan sedikit berjerebu dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi beberapa kawasan. Untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini, mudah saja Auda boleh hubungi Pusat Ramalan Talian Cuaca 114 ataupun Auda boleh melayari laman web BDMD di www.met.gov.pn. Terima kasih rakan-rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi atas perkongsian ramalan keadaan cuaca untuk negara kita. Baik Auda, kita teruskan lagi segmen variasi senja kita pada malam ini dengan mengikuti intisari khutbah Jumaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat, para sahabat dan pengikut-pengikut baginda yang taat setia hingga ke akhir hayat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala juga, kita ini bertemu pada hari ini dalam rancangan intisari khutbah Jumat. InsyaAllah, untuk keluarannya kali ini, kita ni akan mendengarkan intisari khutbah yang bertajuk Mendidik dengan Hikmah, Membimbing Generasi Harmoni dan Berinovatif. InsyaAllah, intisari khutbah ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Awang Haji Muhammad Najib bin Haji Awang dari Pusat Dakwah Islamiah. Kita ni dengarkan bersama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. نبينا محمد الأمين سيدنا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم هداة إلى الصواب وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أما بعد. Para pendengar yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarga baginda, para sahabat baginda yang sentiasa jujur hingga ke akhir zaman. Dengan izin Allah jua serta hidayahnya jua, kita ni dapat bersua lagi di dalam rancangan intisari khutbah keluarannya kali ini. Khutbah Jumat pada hari ini membawa satu message yang sangat dekat dengan kehidupan kita ni, iaitu mendidik dengan hikmah, membimbing generasi harmoni dan berinovatif. Para pendengar yang dirahmati Allah, khatib di atas mimbarnya terlebih dahulu mengingatkan kita ni supaya sentiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah bukanlah pada pangkat, kedudukan atau banyaknya harta, tetapi pada sejauh mana kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia yang semakin berkembang, teknologi semakin maju, maklumat semakin mudah diperoleh dan kecerdasan buatan ataupun AI pula semakin mempengaruhi kehidupan manusia. Namun, satu perkara perlu kita ini sedari, banyaknya maklumat tidak semestinya melahirkan kebijaksanaan, ilmu yang luas jua belum tentu menjadikan seseorang matang dalam adab dan akhlak. Oleh itu, dalam suasana kehidupan yang penuh dengan maklumat dan perubahan ini, masyarakat amat memerlukan guru dan pendidik yang bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi turut membimbing jiwa dan membentuk akhlak. Para pendengar yang dirahmati Allah, guru mempunyai dua peranan utama, yaitu sebagai muallim dan juga murabbi. Islam meletakkan kedudukan guru pada tempat yang mulia kerana guru memikul amanah ilmu. Guru bukan sekadar pengajar di dalam bilik darjah ataupun kelas ataupun bilik kuliah. Guru ialah pembimbing generasi muda, pembentuk peribadi insan dan antara insan yang turut mencorakkan masa depan ummah. Sebagai muallim, guru menyampaikan ilmu, memberikan kefahaman dan membuka minda manusia kepada kebenaran. Sebagai murabbi pula, guru mendidik jiwa, membimbing dan membentuk kepribadian pelajar. Maka pendidikan yang sebenar bukan hanya melahirkan insan yang cemerlang dari sudut intelek, tetapi insan yang seimbang dari segi rohani, emosi dan jasmani. Lebih daripada itu, guru mendidik bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui teladan dan akhlak yang mulia. Kerana kadangkala, apa yang dilihat oleh seorang anak didik lebih kuat kesannya daripada apa yang didengarnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, khutbah turut mengingatkan bahawa ilmu perlu disampaikan dengan penuh amanah. Ilmu yang benar, bermanfaat dan mampu membentuk generasi yang berpengetahuan serta berakhlak mulia. Dalam dunia hari ini, ketika maklumat berada begitu dekat dengan kita ini, peranan guru tetap tidak boleh diketepikan. Teknologi boleh membantu menyampaikan maklumat, tetapi pendidikan memerlukan sentuhan manusia, bimbingan, hikmah dan teladan. Oleh itu, marilah kita ini menghargai jasa para guru dan pendidik yang tidak pernah jemu mencurahkan ilmu, membimbing anak-anak kita ini dan membentuk generasi masa hadapan. Marilah kita ini sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada seluruh guru dan pendidik akan kesihatan, ketabahan, kesabaran, rahmat dan keberkatan dalam melaksanakan amanah yang mulia ini. Semoga segala usaha mereka diberkati Allah menjadi sebab terbukanya pintu-pintu

pintu kebaikan dan tertutupnya pintu-pintu kejahatan. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulannya, pendidik bukan sekadar memindahkan ilmu, tetapi membentuk manusia. Dan guru bukan sekadar mengajar generasi hari ini,

0: firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahu al-'azim. Yang kira-kira tafsirnya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kamu lapangkanlah tempat duduk di majlis-majlis, yakni untuk orang lain, maka lapangkanlah, niscaya Allah memberi kelapangan untuk kamu. Dan apabila dikatakan, berdirilah, hendaklah kamu berdiri, niscaya Allah meninggikan orang-orang beriman antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama beberapa darjat. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka oleh itu, saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah abda, demikianlah tadi huraian dan penjelasan yang terperinci mengenai isi kandungan khutbah Jumat pada keluarnya minggu ini yang bertajuk Mendidik dengan Hikmah, Membimbing Generasi Harmoni dan Berinovatif. Semoga kita ini mendapat manfaat dan iktibar daripada apa yang telah pun dikongsikan tadi. Sekian saja untuk keluarannya pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: National FM Radio Brunei.

pernah ada yang memberikan penghargaan. Oleh itu, kita ni berikan sesuatu yang luar biasa walaupun kita ni hanya biasa-biasa. Sekian daripada saya, Ustazah Zaki Hanani, hanya di National FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Ahli Lembaga Eksekutif Kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Tamasha Sukan Asia ke-20 2026 yang akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Keberangkatan tiba Duli Yang Terhormat Mulia di Hotel Penginapan dijunjung oleh Miss Tan Yabamberg, Operation Director Hilton Nagoya Hotel. Duli Yang Terhormat Mulia berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Kejohanan Sukan Asia ke-20 iaitu kapal cruise ship Costa Serena yang menempatkan atlet wushu negara dan jurulatih. Duli Yang Terhormat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet-atlet wushu yang akan mula bertanding pada 20 September hingga 24 September. Sementara itu, majlis mengalu-alukan pasukan kejohanan berlangsung kemarin di Athletes Interaction Area Garden Pier Villa. Acara disempurnakan oleh Mr. Naoki Matsui, Acting General Director, Aichi Nagoya Games Organizing Committee. Acara disorikan dengan upacara menaikan bendera negara-negara peserta Ketenjian Negara Brunei Darussalam diwakili oleh 10 orang terdiri daripada atlet serta pegawai dan jurulatih. Pasukan wushu dan atlet karate juga memulakan latihan di venue pertandingan. Sukan karate akan bermula dari 20 hingga 23 September. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Tamasha Sukan Asia ke-20 2026 iaitu Villa Garden Pier. Keberangkatan Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Dayang Nur Ifah Sofia Natasha binti Abdullah selaku Chef de Mission. Duli Yang Terhormat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet karate negara agar lebih berkeyakinan dan fokus terhadap perlawanan nanti serta menghargai peluang berharga untuk beraksi di kejohanan sukan yang berprestij tersebut. Duli Yang Terhormat Mulia juga berkenan berangkat menyaksikan latihan atlet wushu negara. Latihan diadakan di Aichi Prefectural Martial Arts Hall. Sekolah Al-Falah mengadakan majlis khatam Al-Quran dan majlis tahlil bagi mantan penasihat Sekolah Al-Falah. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Hadir Pangeran Ahmad Faris Ramadani bin Pangeran Haji Salihuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis khatam Al-Quran disertai oleh 76 murid. Majlis turut diisikan dengan sembahyang hajat berjemaah bagi memohon keberkatan dan kejayaan murid-murid tahun 6 dalam peperiksaan PSR 2026. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah ketika seorang hamba dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi Duyufur Rahman, iaitu tetamu Allah, menyahut seruan ke Baitullah bukan sekadar melangkah, menempuh perjalanan fizikal ribuan batu jauhnya, tetapi ia adalah satu panggilan yang suci, nurani yang menuntut persediaan rohani, kefahaman yang mendalam serta penghayatan jiwa yang ikhlas kepada Yang Maha Esa. Perkara tersebut antara intipatih ceramah bertajuk Panggilan Baitullah pada Majlis Ceramah Penghayatan Umrah bersama saudara baru negara Brunei Darussalam petang tadi. Acara berlangsung di Sekolah Ugama Pangeran Anak Puteri Mutawakilah Hayatul Bolkiah Kampung Serusop. Ceramah disampaikan oleh Pangeran Ahmad Faris Ramadani bin Pangeran Haji Salihuddin, setiausaha Majlis Ugama Islam, dianjurkan oleh syarikat Al-Abraj Travel and Tours Sendirian Berhad. Acara bertujuan memberikan pendedahan, kefahaman dan persediaan kepada para peserta mengenai perjalanan serta penghayatan ibadah umrah. BIBD At-Tamwil menghimpunkan kira-kira 160 kaki tangan bagi sesi perkongsian sulungnya yang bertemakan amanah dan perpaduan sekaligus menegaskan semula komitmen organisasi berkenaan untuk memupuk budaya yang kukuh berasaskan kepercayaan, accountability, kerjasama dan kecemerlangan perkhidmatan. Sesi berlangsung di Tarindak Diseni di Ibu Negara. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wahsalfela, Pemangku Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD. Diadakan sebagai sebahagian daripada pertumbuhan berterusan dan pembangunan berterusan BIBD at Tamwil, sesi tersebut menyediakan platform bagi para kekitangan memperkukuh hubungan, menyelaraskan keutamaan bersama serta menegaskan semula nilai-nilai yang menjadi asas kepada kejayaan jangka panjang organisasi. Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengeluarkan notis layanan adil terhadap pengguna kewangan yang akan berkuat kuasa pada 1 Mac 2027. Ia merupakan sebahagian daripada usaha berterusan BDCB untuk memperkukuh pelindungan pengguna kewangan serta menggalakkan piawaian tingkah laku yang lebih tinggi dalam sektor kewangan. Ia juga menetapkan keperluan bagi bank dan institusi kewangan untuk memberikan layanan yang adil, bertanggungjawab dan profesional kepada pengguna kewangan dalam setiap urusan. Notis tersebut juga memberi penekanan khusus terhadap layanan adil kepada pengguna kewangan yang terjejas. Bank dan institusi kewangan dikendaki mengambil langkah-langkah bersesuaian untuk memahami dan menangani keperluan pengguna kewangan termasuk dalam penyediaan reka bentuk dan menawarkan produk dan perkhidmatan kewangan. Melalui keperluan dalam notis berkenaan, BDCB berhasrat untuk menggalakkan hasil dan layanan yang lebih adil bagi pengguna kewangan di samping memperkukuh kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem kewangan negara dan seterusnya menyumbang kepada kestabilan kewangan domestik secara keseluruhan. Notis tersebut boleh diperolehi melalui laman sesawang www.bdcb.gov.bn. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi talian 831-8388 atau email info@bdcb.gov.bn. Jerudong Park Medical Center JPMC terus memperkukuh kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi pelancongan perubatan di Indonesia melalui penyertaan dalam Jeraya Wara Tahun Melawat Brunei 2027 di Kota Kasablanka Jakarta baru-baru ini. Dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Jeraya Wara mengetengahkan tawaran pelancongan negara Brunei Darussalam kepada pasaran Indonesia termasuk perkhidmatan penjagaan kesihatan. Penyertaan JPMC adalah sebahagian daripada usaha berterusan untuk memperkenalkan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi penjagaan kesihatan serta mengukuhkan hubungan dalam ekosistem penjagaan kesihatan dan pelancongan serantau. Delegasi JPMC juga berpeluang mengadakan pertemuan bersama beberapa pihak berkepentingan dan penjagaan kesihatan bagi membincangkan pelbagai bidang kerjasama dalam pelancongan perubatan. Tutung Bas yang memasuki hari ketiga hari ini terus membantu mempromosi produk serta menyokong pengusaha tempatan dalam mengembangkan perniagaan. Berlangsung selama 5 hari, acara anjuran bersama Jabatan Daerah Tutong, Jabatan Bandaran Tutong, Majlis Perundingan Kampung Sengkarai dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 2 petang hingga 10 malam. Antarabangsa. Seorang pelajar menyebab mati sekurang-kurangnya 2 pelajar lain di sebuah sekolah di selatan Filipina sebelum menembak dirinya sendiri. Insiden tersebut merupakan yang serangan kampus ketiga sejak bulan Jun. Pasukan penyelamat menerima panggilan mengenai insiden tembakan di kampus Sekolah Menengah Kebangsaan Banga di wilayah Kota Batu Selatan Mindanao kira-kira pukul 1.30 petang waktu setempat. Menurut Gubernur wilayah berkenaan, penyerang merupakan rakan sekelas para mangsa. Tambahnya, sekurang-kurangnya 3 lagi pelajar sedang menerima rawatan akibat luka tembakan. Pengawal pantai Filipina merampas 12.5 tan amonium nitrat dan 130 kotak dinamit dari sebuah kapal yang berlabuh di pelabuhan wilayah Palawan. Bahan letupan tersebut ditemui di dalam 2 buah trak di atas sebuah feri yang membawa kedua-dua kargo dan penumpang. Pengawal pantai akan bekerjasama dengan Polis Kebangsaan Filipina untuk mengenal pasti peranan anggota yang mengiringi penghantaran kargo tersebut. Bagaimanapun, tidak jelas sama ada sebarang tangkapan dibuat dan nama syarikat yang terlibat tidak didedahkan. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat Auda ikuti pada pukul 9 malam ini nanti menerusi berita dunia.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 01008 9051.

0: bersama dalam rancangan Bicara Sakinah. Bicara Sakinah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam rancangan Bicara Sakinah. Dan setiap teman kita bersama akan bersama menemani itu Yang Mulia Dr. Dayang Hajah Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, Penolong Profesor Pusat Pendataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Assalamualaikum Ustazah Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kita bersama lagi di teman kita hari ini. Dan tajuk yang tadi bawakan bersama, Belia Berdaya Membina Masa Depan. Ya, jadi apabila kita melihat wajah-wajah negara pada masa hadapan, lihatlah generasi mudanya pada hari ini. Jadi kita akan mengetahui bagaimana belia berdaya dan untuk membina masa depan. Jadi terus tadi kaitkan dengan tajuk ini, bagaimana nih Ustazah Doktor ya? Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan belia berdaya ini?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jema'in. Alhamdulillah, hari ini kita ni membincangkan tentang satu tajuk yang sangat menarik berkait dengan belia. Belia berdaya membina masa hadapan. Jadi, apa sebenarnya yang dipanggil belia berdaya ni lah? Adakah ia belia berdaya tahan? Ataupun empowered youth ke tu? Ataupun dan sebagainya. Jadi, mungkin kita ni sama-sama merefresh lah sendiri. Mungkin kita ni sendiri pun tahu, bila disebut belia berdaya ni, kita ni terbayang macam mana ciri-ciri belianya. Tapi, bisa aja untuk saya recap sedikit lah. Apa maksudnya belia berdaya? Dan dalam masa yang sama, kita ni membuat checklist lah je untuk diri kita ni. Kita ni tu semua ada belia kah, beliau kah, adakah indah ciri-ciri belia berdaya ni? Sebab, ia sangat penting untuk kita ni membina masa hadapan. Jadi, bila kita ni menyebut tentang belia berdaya ni, ia bukan hanya belia tu, ia bukan hanya belia yang pandai ataupun ia mempunyai sijil atau mempunyai jawatan tertentu. Belia berdaya ialah belia yang mempunyai keupayaan untuk mengurus dirinya, membuat keputusan yang baik dan memberi manfaat kepada orang lain. Kadang ada belia yang pandai tapi dia dapat mengurus waktunya. Dia dapat, ia hanya untuk self-developmentnya saja, tetapi dia dapat memberi manfaat kepada orang lain. Jadi pakai satu belum cukup lah. Jadi ada beberapa elemen yang penting apabila kita ini berbincang tentang belia berdaya ini. Pertama ialah iman dan prinsip. Kita ini mungkin mempunyai banyak kemahiran, tetapi kalau kita ini indah mempunyai prinsip ataupun jati diri, kita ni akan mudah terbawa-bawa dengan keadaan. Kita ni akan mudah goyah. Ketika mana angin itu kuat bertiup, kalau inda kuat prinsip ataupun jati diri, kita ni pun akan terikut-ikut.
1: Tergugat.
2: Jadi seorang belia itu perlu tahu siapa dirinya. Apa nilai yang ia pegang. Apakah yang betul dan apa yang salah. Setentunya sebagai seorang Muslim, kita ni mempunyai kompas yang jelas, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama tadi. Kita ni perlu ada prinsip dan jati diri. Kedua ialah ilmu. Belia perlu mempunyai ilmu agama dan juga ilmu kehidupan. Bila kita ni memperoleh ilmu ni, ia akan membantu kita ni untuk membuat keputusan dengan lebih matang. Sebabnya, kalau kita ni ada pengetahuan, kalau kita ni kurang pengetahuan, kadang-kadang kita ni boleh tersilap langkah ataupun

0: macam dia sure, apakan kata ni buat tahniah, ha, macam tu kan. Sebab patut, kalau kata ni dah pasti, rajinkan bertanya. Kalau kata ni inda maklum tentang perkara tu, it's okay to say that kata ni inda tahu. Tapi bertanya, belajar daripada orang lain. Yang ketiga, ketiga ialah kemahiran. Beliau pada hari ini, beliau berdaya ini perlu ada kemahiran. Kalau hari ini, kalau employers hari ini, ia tidak akan cukup hanya mengambil orang-orang yang ada apa ia punya CGPA-nya, apa ia punya subjek-subjek yang yang diambilnya semasa zaman universiti. Tetapi pada zaman hari ini, ia perlu bertanya apa kemahiran yang miliki. Adakah kemahiran komunikasi, pengalaman bekerjasama, ataupun mungkin pengalamannya dapat menggunakan teknologi dengan baik. Jadi kemahiran-kemahiran ini perlu kita ni tu sentiasa ni membina, perlu kita ni belajar dan perlu kita ni bersaing dengan secara yang sehat sebenarnya untuk membina resilient dalam diri kita ni. Sebab dunia hari ini indah cukup hanya sijil untuk kita ni bertahan, tetapi dengan adanya kemahiran-kemahiran tertentu itu akan membuatkan kita ni tu lebih marketable, insyaAllah. Yang keempat. Keempat ialah keyakinan. Jadi kadang-kadang bila saya bercakap dengan para belia-belia ni lah, ha, kadangnya low self-esteem, ada confidence dan sebagainya, which is okay. Tetapi keyakinan ini perlu dibina, perlu dipupuk. Bukan artinya kata ni mau jadi lebih hebat daripada orang lain. Tetapi keyakinan ialah kemampuan, tahu kemampuan diri sambil tetap bersedia untuk belajar. Jadi keyakinan ni penting untuk kita ni mempush diri kita ni untuk pergi ke tahap yang lebih tinggi lagi sedikit. Kita ni dapat comfort zone dalam satu level yang sama. Maksudnya, aku tahu ni sejaya terpandai ku ni, dia dapat. Tapi untuk menjadi belia yang berdaya tahanan ni, kita ni perlu mencabar diri kita ni sendiri untuk unlock, untuk unlock skills-skills yang lain. Yang terakhir adalah, belia berdaya ni, ia mempunyai ciri-ciri untuk memberi manfaat kepada orang lain. Kadang-kadang kita ni bertanya kan, apa sumbangan negara kepada kuah? Macam tu. Tetapi kita ni perlu bertanya sebenarnya, apa yang boleh kita ni sumbangkan kepada masyarakat, ha, kepada agama, masyarakat dan negara. Because untuk menjadi belia berdaya tahanan ni, kita ni akan less complaints, kadang hari ini complaints lagi macam-macam lah dalam threads dia, dalam media sosial dan sebagainya. Ini merupakan ujian lah bagi anak-anak muda yang kadang-kadang indah berfikir panjang sebelum katanya tu ikut-ikut hati saja, ikut emosi dan sebagainya. Tetapi perlu kita ni berfikiran secara matang. Sebelum kita ni mengomplain, kita ni perlu fikirkan nikmat hidup di negara Brunei Darussalam ni, to actually think about apa sumbangan kita ni kepada negara. Bila kita ni fokus kepada apa sumbangan kita ni kepada masyarakat, insyaAllah kita ni akan jadi kurang komplainnya, insyaAllah.
1: Itulah ya, dengan tajuk terbawakan belia berdaya membina masa depan, dan kita mengetahui belia merupakan aset yang amat berharga serta menjadi tonggak utama dalam menentukan hala tuju dan kemajuan negara pada masa hadapan. Kepentingan belia pada sesebuah negara terletak pada peranan belia itu sendiri sebagai penggerak kepada pembangunan negara. Jadi penting juga kita mengetahui mengapa pembangunan belia menentukan kejayaan sesebuah negara ni, Ustazah Doktor.
0: Jadi mungkin pendengar yang terdiri daripada golongan belia pastinya akan cakap pasal belia lagi. Kan? Memang bila kita ni cakap pasal belia ni, satu perkara yang sentiasa indah putus-putus lah. Bila kaitkan dengan wawasan 2035, belia juga. Bila tentang MIB, belia juga. Jadi belia ni memanglah, ha, kerana belia pada hari ini akan menentukan bentuk masyarakat kita ni dalam tempoh 10, 20, bahkan 30 tahun akan datang, insyaAllah. Jadi belia hari ini ialah akan menjadi seorang bakal guru, seorang pensyarah, seorang doktor, seorang engineer, seorang usahawan, seorang pemimpin masyarakat, seorang ibu bapa, pendakwah, dan lain-lain. Apabila kita ni membangunkan seorang belia hari ini, sebenarnya kita ni sedang membangunkan sebahagian daripada masa depan negara. Sebab itu pembangunan belia ni yang dia boleh tertempu hanya kepada aktiviti. Kadang-kadang

0: kita ni ada banyak program belia, tetapi persoalan penting selepas program ialah apa impaknya kepada peserta? Apa yang berubah dalam dirinya? Adakah keyakinannya bertambah? Adakah kemahiran komunikasinya meningkat? Adakah dia lebih bertanggungjawab? Adakah akhlaknya menjadi lebih baik? Adakah dia mula memimpin orang lain? Jadi, kita ni perlu men-shift paradigm kita ni. Pembangunan belia ni perlu bergerak daripada program-based. Kadang kita ni, cukuplah program belia KPI kita ni 5 pada tahun ni. Tapi, program-based kepada people development. Kita ni perlu melihat kepada apa impak program itu dilaksanakan. Contohnya kadang sebuah program ini bukannya mudahlah, macam-macam kan dibuatnya, logistiknya, refreshmentsnya, tetapi kita ini mau menghasilkan program yang berjaya. Bukan hanya program yang berjaya, tetapi kita ini mau menghasilkan manusia-manusia, belia-belia yang lahir daripada program tersebut. Sebab itu Rasulullah SAW sendiri baginda ini membina manusia sebenarnya. Sehinggakan lahir para sahabat itulah. Dari generasi yang baginda didik, lahirlah pemimpin, ilmuwan, pendakwah dan tokoh yang membawa Islam ke seluruh dunia. Jadi para belia yang saya kasihi, hari ini mungkin kata ini akan ada rasa tu pulang, macam FOMO, fear of missing out. Like tadi mau jual ikut threads, tadi mau jual macam mengejar populariti dan sebagainya, with likes dan sebagainya, which is okay pulang. Tetapi jangan sampai kita ni terhalusinasi lah. Jangan terbawa-bawa ataupun kalau dalam bahasa Inggerisnya terdeceive. Dengan sementara saja tu benda tu. Perkara yang sementara. Macam istilahnya dunia ni memanglah hanyalah sementara. Kalau dalam Al-Quran memang disebut cuma tu. Tetapi jangan tani sampai menggadai masa depan ke tani di masa akan datang demi hanya untuk berseronok di usia muda. Sebab usia muda ni adalah aset. Ia sangat berharga. Dan perlu ke tani manfaatkan sebaik-baiknya. Dan ketahuilah bahawa kalau kan melihat diri kita ni sendirilah, scholarship yang kerajaan ke bawah dulu bagikan daripada kita ni usia kecil, ke sekolah rendah, ke sekolah menengah, sehinggalah ke universiti. Kalau kita ni kira hanya seorang, berapa ratus ribu yang kerajaan ke bawah dulu untuk invest seorang saja. Bayangkan menginvest belia-belia yang ada di negara kita ni inilah. Jadi perlu kita ni fikirkan dengan matang bahawa adakah kita ni menjadi masalah, sebahagian daripada masalah ataupun problem solver. Dan memanglah kita ni anak-anak muda, orang muda ni sekali saja. Sebab itulah bila muda sekali tu manfaatkan betul-betul. Kerana tenaga, kemahiran, masa, potensi kita ni tu ia akan ada di masa kita ni jadi beliau. Tetapi mungkin ada perkara-perkara yang kita ni akan rasa rugi. Contohnya, berumurku sudah, tenaga pun berkurang, masa pun semakin singkat sudah, catukan kesihatan pun mungkin akan harap-harap kita ni sehatlah insyaallah, tetapi memanglah sudah kita ni berumur itu ada perkara-perkara yang tidak akan sama ketika waktu muda. Ketahuilah memang kata ni adalah aset kepada negara, sebabnya kita ni tak akan menentukan macam mana masyarakat Brunei ni dalam 10 ke 20 tahun akan datang. Dan mudah-mudahan anak-anak muda kita ni pada hari ini yang memimpin Brunei di masa akan datang ini, belia yang berdaya tahan dan penuh dengan kompetensi untuk memimpin negara, insyaAllah.
1: Alhamdulillah Ustazah, itulah bila kita dikaitkan tentang bagaimana pembangunan belia menentukan kejayaan sebuah negara dan cabaran utama belia hari ini untuk menjadi generasi yang berdaya. Jadi memang ketahui belia yang memiliki daya bertahan yang kukuh mampu mengatasi pasang surut gelombang hidup, ia adalah kemahiran hidup yang boleh dibentuk oleh dan dibentuk dan dilatih menerusi berbagai-bagai aktiviti dan usaha. Ini akan mengakibatkan kestabilan kesejahteraan mental juga. Jadi kita dikaitkan bagaimana Islam membentuk belia yang kuat dan berkualiti, Ustazah Doktor.
0: Okey, jadi memang kita ini kemana-mana pun kita ini berbincang, walaupun pada hari ini banyak pulang teori orang putih pasal self-development dan sebagainya.

0: Gaya. Tetapi untuk kembali kepada ajaran Islam, itu tah yang paling pure lah, atau yang paling sumber rujukan yang paling utama. Jadi dalam Islam sendiri, apakah asas yang perlu ada dalam pembentukan seorang muda? Soalan ini sangat menariklah untuk kita ini bincangkan. Mungkin kita ini sebagai ibu bapa pun, apa dulu ini kan diterapkan arahan anak kita ini?
1: Kali pun dulu pernah melalui.
0: Kita ini pun pernah melalui je lah perkara ini lah. Dan alhamdulillah dengan ilmu yang berkembang dan sebagainya, kita ini pun semakin sedar dan melihat apa prioriti dan keutamaan bagi seseorang ini. Jadi Islam ini membangunkan manusia secara seimbang. Yang ada istilahnya macam ia membina akal saja. Tadi bayangkan kalau akal otak kan tu, bukannya macam otak tu jadi besar saja.
1: Berkembang satu.
0: Bukan saja. Ataupun bukan jual bodybuilder saja jasad. Kan masa ini kita ni tahu musim-musim orang ke gym apa ni ya. Dan sebagainya. Bukan jual hanya spiritual sajanya besar, tetapi perkara lain di titik-titik beratkan. Tapi Islam membangunkan semuanya tu secara seimbang. Akal, jasad, spiritual, semuanya tu perlu seimbang. Dan setentunya bila berlaku pertindihan antara akal dan jasad ataupun spiritual, setentunya spiritual itulah menjadi keutamaan. Jadi bila kita ni melihat perkara-perkara ni, macam mana Islam membangun, kalau generasi para sahabat dulu dibangunkan imannya dulu. Dibangunkan imannya, dibangunkan prinsip hidupnya, dikuatkan jati dirinya. Dan dalam, boleh saya katakan, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para belia ini, siapapun ia, apapun kemahirannya, hubungan dengan Allah itu adalah asas dan core kepada segala-galanya. Kalau hubungannya dengan Allah itu rapuh, solat entah ke mana, ia akan menjadi satu loophole ataupun gap yang perlu kita isi lah. Kan? Jadi contohnya sajalah, solat itu bukan sekadar kewajipan kan. Solat lima waktu itu ia sebenarnya melatih disiplin.
1: Melengkapkan
0: hari-hari kita ni yang sibuk.
1: Kosong.
0: Ya, lima kali sehari kita ni berhenti daripada kesibukan dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat ini mengingatkan bahawa sebesar mana pun cita-cita kita ini tetap seorang hamba, subhanallah. Artinya, hubungan dengan Allah di sini, ia akan menjadi panduan, ia akan menjadi prinsip. Kemanapun belia ini akan pergi, setinggi apapun yang akan jadi di suatu hari nanti, ia akan tetap ingat bahawa ia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu. Ilmu ini, kalau kita ni melihat wahyu pertama, dimulakan dengan ikhra, bacalah. Ia menunjukkan betapa pentingnya ilmu ini. Jadi, belia Muslim ini perlu menjadi generasi yang suka belajar. Walaupun pada hari ini, kita ni melihat ada artificial intelligence ini, AI, semuanya dikan copy-paste daripada AI, memudahkan kerajaan dan sebagainya. Tetapi perlu dibaca juga. Perlu dilihat kesahihannya, dibuat perbandingan, luruskan yang AI ini, luruskan yang fakta yang diberikan. Ini dapat kita ni hanya macam tanpa diselidiki, tanpa membandingkan, kita ni terus ambil saja. Jadi ilmu ni ada banyak, ilmu agama, ilmu profesional, kemahiran baru, teknologi, bahasa, komunikasi dan sebagainya. Kita ni indah dapat hanya selesa dengan apa yang kita ni ada. Cukup tak aku tahu bahasa Melayu sejak. Perlu juga kita ni mau bahasa Inggeris lagi. Kalau sudah mahir keduanya, why not bahasa Arab? Kan? Jadi, semua ni, ia akan ada sentiasa tingkatan-tingkatan kemahiran yang kita ni boleh explore. Dan sebagai seorang belia, setentunya kita ni mau sentiasa mengembangkan diri kita ni sendiri kan. Macam, kita ni dah mulalah duduk ampai-ampai sejak. Selesa. Tapi mau juga belajar kemahiran-kemahiran yang lain. Bahkan dalam ilmu agama, walaupun kita ni sudah habis kuliah agama, perlu kita ni pelajari lagi dengan datang ke masjid-masjid, mendengar daripada guru-guru yang bertauliah dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah akhlak. Kita ni boleh menjadi sangat pintar, tetapi kalau kita ni ada contohnya akhlak amanah, masyarakat tidak akan percaya kepada kita ni. Sebab itu, sifat Rasulullah SAW ini, siddiq, amanah.

0: dan sebagainya ni, atu tahi akan membentuk belia atu menjadi belia yang berkaliber. Dan akhlak ini sangat penting untuk kita ini tekankan, sebab atu tah kita ini ketandusan pada hari ini dan perlu kita ini pupuk kembali. Yang terakhir adalah khidmat. Khidmat. Islam bukan hanya agama yang hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kita ini perlu ada sentiasa rasa sense of giving to orang lain. Dia perlu semestinya dalam konteks masyarakat, negara, mulai dalam rumah dulu. Mulai dalam kelas dulu, membantu guru, mengangkatkan beg cikgu, kalau banyak sudah barang itu dia tolong diangkatkan, membersihkan kelas, membantu ibu bapa ketani, membersihkan kereta, mencuci kereta, perkara-perkara kecil. Jadi kalau ketani indah biasa membantu orang lain ini, how can we expect in the future ketani ini akan membuat perkara-perkara yang besar? Sebab itu, kalau saya sebagai seorang pensyarah, nampak tu kalau pelajar-pelajar ini, kalau memang ia biasa berkareh, berjareh, nampak resilientnya tu. Hanya orang dia mudah pancit. Sebab ia telah dilatih di rumahnya oleh ibu bapanya untuk mengerjakan perkara-perkara yang basic tetapi konsisten. Dia mudah manjap. Macam tu kan. Jadi itu tu, jangan ngambil perkara remeh lah kepada ibu bapa.
1: Wah, tiba.
0: Macam
1: ditagur,
0: ada tia macam tu kan. Macam jangan takut kita ni membagi amanah kepada anak-anak kita ni mulai dari rumah tu lah. Jangan pulang over-over lah. Simple-simple. Putihkan sampah, susunkan mainan tu semula.
1: Tanggungjawab tu.
0: Tanggungjawab, rasa tanggungjawab tu. Dan dalam konteks yang lebih besar nanti ia akan biasa, sebab tu kita ni, kalau di bulan Ramadan dan sebagainya, membawa anak-anak membagi sedekah, memasak bubur, atau elemen-elemen yang diterapkan, dan mudah-mudahan bila membesar menjadi seorang belia, aku biasa sudah ni kena terapkan cuman ni. Ia bunda janggal. Macam itulah insyaAllah. Wallahualam bisawab.
1: Sesungguhnya tanggungjawab besar belia pada hari ini adalah untuk menjana pembangunan bangsa, negara dan agama. Pada usia muda inilah juga dianggap sebagai tempoh waktu yang penting bagi tujuan pembentukan generasi pelapis, kerana pada usia inilah berlakunya pertumbuhan jasmani, pemikiran, akhlak serta pakat seseorang itu berada pada tahap yang sangat sesuai untuk menyerap sebarang pendekatan, pemikiran serta ilmu pengetahuan, ya Ustazah Doktor, ya. Jadi bagaimana lagi kita ini melihat ya kemahiran yang paling penting yang dimiliki oleh belia hari ini, dan juga bagaimana kita ini melihat kita boleh membina keyakinan dan kepimpinan dalam diri belia ini, Ustazah Doktor.
0: Okey, baik. Kalau kita ini berbincang tentang kemahiran ini, memang kalau kita ini melihat 21st century skills lah yang boleh saya kongsikan, antaranya saja learning skills, critical thinking, creativity, collaboration, communication, literacy skills, contohnya information, media, technology, life skills, flexibility, leadership, initiative, productivity, social skills dan sebagainya. Dalam perkongsian saya, ini pun saya akan menjelaskan semuanya lah. Tapi perlu kita ni fahami bahawa dunia kerja dan kehidupan ini berubah sangat pantas. Jadi kemahiran yang sangat penting selain ilmu akademik yang bagi saya sendiri adalah communication skills lah. Idea yang baik ini, okay, contohnya lah, seseorang tu ada idea yang baik. Ia tidak akan memberi banyak kesan kalau kita ni tidak mampu menyampaikannya dengan baik. Jadi belia perlu belajar bercakap. Okay, dia pulang semestinya jadi penceramah lah. Tapi simple communication skills seperti menulis, mendengar, memberikan pendapat dengan penuh adab, dan belajar untuk menyuarakan pandangan. Kadang-kadang, kalau dalam pengalaman saya lah, mesyuarat sama belia ni semua diam. Semua yang dia beranikan bagi komen.
1: Soalan kan ada apa-apa.
0: Sama, bukan saja di tempat belia pulang. Kadang di tempat kerajaan pun semua setuju. Padahal dalam hati ada tu kan dicakapkan. Jadi bagi saya, cakapkanlah saja. Tapi
1: takut
0: kita ni
1: sebenarnya.
0: Takut, tapi kita ni perlu bersedia kalau idea kita ni tu kena reject. It's okay. Kita ni sedang belajar kan. Tapi kalau kita ni indah luahkan, kalau kita ni indah cakapkan, kita ni akan menyesal kena bercakap tadi. Itu baru tak menyesal. Jadi jangan takut untuk mengatakan idea-idea, melontarkan idea-idea pandangan, itu sebenarnya merupakan sebuah latihan. Ingat tu. Ia merupakan sebuah latihan untuk kita ni tu biasa mengutarakan perkara-perkara yang baiklah daripada kita ni cakap dia baik. Ceritakan. Itu baru pertama, komunikasi, kemahiran komunikasi dalam apapun bentuknya, sama ada bercakap, menulis dengan baik dan sebagainya. Yang kedua adalah critical thinking dan problem solving. Kita ni perlu berfikir secara kritis. Perlu kita ni apabila menerima semua maklumat, bertanya, luruskan ni, apa sumbernya? Apa kesannya? Macam mana ni masalah ni boleh diselesaikan? Cakap. Jadi dalam para belia ni, ia perlu ada, okay, kalau plan A doesn't work, kita ni masih ada plan A, B, C, D sampai Z. Kita ni perlu lurus. Kita ni perlu ada sense of macam, jangan melihat masalah tu semua tak ada dapat. Semua tak cabaran ni. Ini dapat, ini dapat.
1: Belum cuba sudah.
0: Belum cuba sudah kita ni kan give up. Saya tu kan bila bekerja dengan belia-belia ni, awal sudah. Dah sempat ni. Macam mana belia dah sempat? Saya suka cuma provok lah. Dan of course lah, tadi guide kan, tadi pimpin. Tadi bimbing dengan pengalaman yang ada. Jadi semua ni, critical thinking, problem solving ni, bila kita ni banyak mempelajari, ada pengalaman semasa zaman universiti, insyaAllah, ketika waktu bekerja, kita ni dah akan terculture shock lah. Bila dia beri tugasan oleh bos ke apakah, okey, pernah sudah aku hadapi. Tenang, relax saja sebab, okey, tenang. Dulu aku pernah ni menghadapi, catukan. Jadi semua ni adalah proses untuk belajar. Yang ketiga, kemahiran yang perlu kita ni adalah teamwork. Kita ni, bukannya kerja seorang-seorang sajalah. Dunia sebenarnya ni, bukan hanya peperiksaan individu tu. Kebanyakan perkara besar dalam dunia ni dilakukan oleh pasukan. Jadi, kita ni perlu bekerja dengan orang yang berbeza karakter. Kan? Sebab itu kata hadis Rasulullah SAW, orang yang sabar dengan karenah orang lain, kadang-kadang karenah manusia ni macam-macam. Tapi bersabar dengan karenahnya itu lebih baik daripada orang yang sendiri-sendiri saja. Kan memanglah bila bekerja dalam teamwork ni, ada yang laju, ada yang mereply lakas, ada yang mereply tengah malam, ada yang merespon
1: blue tick saja,
0: macam-macam lah. Tetapi bila teamwork ni, ia akan mengajar kita ni macam-macam. Antaranya kita ni akan belajar karakter manusia, kita akan melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tu. Ini kemahirannya ini, ini kelemahannya ini. Tetapi bila kita ni bekerja dalam sebuah teamwork, ia akan saling sempurna menyempurnakan, masya Allah. Jadi bekerja dalam teamwork ini, I believe that mungkin dia semua orang selesa lah. Dengan ada kerenah introvertnya, dia suka bergaul dengan orang lain. Tetapi percayalah, kalau kita ni terus selesa dengan indah mau bergaul dengan orang lain ni, bila tah lagi. Dan insyaAllah, bila kita ni banyak berinteraksi dengan para belia yang lain, berinteraksi dengan masyarakat, insyaAllah, itu akan memberi perkara yang positif, lebih banyak positifnya daripada negatifnya, insyaAllah. Yang terakhir adalah kemahiran digital, digital literacy. Jadi teknologi dan AI ini akan terus berkembang. Belia perlu menggunakannya sebagai alat untuk meningkatkan produktiviti. Bukan menjadi hamba kepada teknologi. Sebabnya, kalau kita ni menjadi hamba kepada teknologi itu, seolah-olah teknologi itu yang mengawal kita ni. Bukan kita ni mengawal teknologi. Jadi gunakanlah kebaikan AI ni untuk kita ni memudahkan urusan seharian kita ni kan. Kadang-kadang, tanya resipi pun dari AI. Macam mana kan masak macam ni? Itu kan memudahkan urusan kita ni. Kadang kita ni tanya, five ways to mengurus masak. Dia beritahunya je macam mana. Jadi kita ni ambil lah yang applicable lah tu kan. Ada orang ni dengan AI ni, kita tanya, give me motivation. Give me motivation to work. Give me motivation as a mother. So akan memberikan kata-kata yang macam, wah, semangat lah kan. Walaupun dari AI, tetapi itu kata-kata tu ditujukan untuk kita ni. Dan pastinya mudah-mudahan kita ni terinspirasi. Itu tentang teknologi dan AI ni lah. Macam mana kita ni menggunakan skill seperti menggunakan Google Docs, G Drive. Masa ni lagi ada SharePoint dan sebagainya. Itu semuanya perlu kita ni explore. Dia dapat kita ni cakap, endo ku tahu malas ku belajar. Dia dapat, okay?
1: Payah
0: tu. Cuma tu. Minta maaf, yang terakhir sebenarnya adalah emotional intelligence. Okay. So, emotional intelligence ni, ia kemahiran kita ni mengurus emosi. dalam dunia hari ini, especially para belia, kita ni melihat TikToks, kita ni melihat kejayaan orang lain. Mm-hmm. Semua orang kan portray dalam media sosial. Mm-hmm. So macam mana kita ni kena filter perkara-perkara yang kita ni lihat ini agar ia berubah menjadi sesuatu yang positif dan bukan negatif. Mm-hmm. Kalau negatif, kita akan cakap, jealous kui.
1: Oh.
0: Syok

0: bersedia menerima kritikan, bagaimana kita ni menghadapi konflik dan bagaimana kita ni memahami orang lain juga dalam perkara-perkara inilah. Jadi of course lah bila kita ni mengurus tekanan dan sebagainya, semuanya ada dalam ajaran Islam. Yang penting jangan gelabah, tenang, take it easy, insyaAllah. Saya yakin fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu akan ada kemudahan yang Allah akan berikan. Wallahualam.
1: Alhamdulillah, itulah tajuk tadi wakil bersama belia, berdaya membina masa depan dengan apa yang telah Ustazah utarakan mengenai bagaimana kita ni membina keyakinan dan juga pentingnya bagaimana kita ni mengendalikannya, perkara-perkara yang berkaitan tentang diri seorang belia ini. Jadi untuk akhir Ustazah ya, apakah lima perkara praktikal yang boleh dilakukan oleh belia pada hari ini dan mulai hari ini, dan apakah peranan belia dalam pembangunan Brunei dan wawasan Brunei 2035, Ustazah Doktor?
0: Jadi lima perkara lah, lima saja, lima perkara praktikal yang boleh dilakukan oleh belia mulai hari ini. Jadi insyaAllah, yes, I believe kata ni tu sentiasa mau level up lah. Kadang kata ni, oh syok jauh jadi ya tu ah, aku mau jadi macam ni lah. Okay, it's okay to dream, it's okay to be inspired of orang lain ni lah. Tetapi perlu juga kata ni bergerak. Perlu juga kata ni dapat tahan-tahan saja macam kagum saja kepada orang lain. Kata ni bila lagi, okay. So, sebagai seorang Muslim, yang saya akan tekankan adalah, yang pertama adalah, jaga hubungan dengan Allah SWT. Mulakan dengan solat, baca Al-Quran. Kerana kita ni mau kejayaan yang bukan hanya hebat di mata manusia tetapi diberkati oleh Allah SWT. Ini konsep yang sangat penting sebabnya the likes, the popularity ni kalau dalam yang lain lah, ya mungkin kerana manusia tetapi kita ni mau hebat kerana kita ni khairul ummah, kita ni adalah sebaik-baik umat dan kita ni mau Allah redha dengan kita ni. Yang pertama, jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Taala. Ini merupakan asas. Yang kedua, pilih satu kemahiran untuk dibangunkan. Jangan cuba belajar semuanya serentak lah. Oh, tadi kata Ustazah Humia ni, ya akan belajar ni, belajar ni. Oh. Semua paning, mana satunya. Campuradok jadinya. It's okay. Fokus satu-satu. Tenang, okay. Mungkin kita ni kan fokus kepada komunikasi. Ataupun bahasa. Ataupun kemahiran teknologi. Okay, contohnya, kan explore ku ya, macam mana kan guna chat GPT ni ya? Contohnya macam tu. Apa bezanya dengan Gemini? Contohlah. Sedikit demi sedikit, rupanya cuma ni, mesti promnya lurus, baru tak keluar ni apa yang kita ni mahukan. Sedikit demi sedikit tetapi konsisten. Yang penting kita ni belajar kemahiran yang baru, ataupun kemahiran yang sudah lama ditinggalkan, kita ni refresh balik. Okay. Yang seterusnya adalah, cari lingkungan yang membina. Bagi saya sendiri, environment ini sangat penting lah. Mungkin kita ni tu bersemangat. Kita ni mau berubah. Kita ni mau menjadi belia yang lebih baik. Tetapi, siapa dengan kuan ya? Dia dengan kuan ni sorang-sorang gaknya. Jadi carilah sahabat yang rasa-rasanya kita ni punya colleagues kah? Kita ni punya rakan sekerja, rakan sekolah kita ni yang usul-usulnya kan mau jadi lebih baik. Menjadi lebih baik daripada semalam lah contohnya kan. Jadi cari sahabat, cari mentor, sertai komuniti yang positif. Kita ni sangat dipengaruhi oleh orang di sekeliling kita ni. Jadi kalau para belia mungkin rasa kalau rumah bukannya satu, kalaulah sekiranya rumah bukanlah tempat yang kondusif untuk kita ni membina diri, it's okay. Cari rakan universiti, cari rakan-rakan NGO, cari rakan-rakan beli masjid dan sebagainya. Negara kita ni banyak menyediakan tempat-tempat cemerlangnya supaya kita ni tu akan terus berkembang. Dan setentunya kita ni harap rumah itu adalah tempat untuk kita ni berkembang secara positif lah insyaAllah. Tapi, kalaupun yang sudah membina dengan positif, cari lagi tempat-tempat persekitaran yang boleh membina kita ni. Okay, seterusnya adalah yang keempat, mulai berkhidmat kepada orang lain. Tidak perlu menunggu projek yang besar. Mesti jual macam aktiviti yang keluar negara. Mestinya macam itulah. Yang tadi sudah saya terangkan, sign up jadi sukarelawan dulu. Okay. Sign up as a volunteer. As simple as beach cleaning kah, membersihkan pantai dan sebagainya. Yang kelima, cuba kontrol tani punya pengurusan masa. Pengurusan masa ni

0: sangat-sangat penting. Sebabnya, kata ni hairan bah. Kadang ada orang ni, masanya 24 jam saja. Mm-hmm. Sama je macam kita ni 24 jam lah. Tetapi dalam masa 24 jam tu banyak boleh ia buat.
1: Tadi mana?
0: Assignmentnya siap, sempat dia baca Al-Quran, sempat dia berkomunikasi dengan ibu bapanya. Jadi, kita ni perlu mengurus masa kita ni tu dengan lebih baik lah. Jadi, sebab tu kalau saya sendiri perlu ada schedule. Schedule kita ni punya mingguan apa, harian itu apa, dan mudah-mudahan sampai basah dapat cuma tu lah. Masa ni ia tidak akan kembali semula. Kadang kata ni, bahapa kok saja mau masak. Sedangkan ada orang lain mencari masakan ni untuk bahapa-hapa ni. Kan? Jadi insyaAllah mudah-mudahan 5 tips tadi tu. Yang pertama tadi apa tu? Yang pertama adalah jaga hubungan dengan Allah. Kedua, pilih satu kemahiran untuk dibangunkan. Make your target. Kan belajar apa, bahasakah, teknologikah dan sebagainya. Yang ketiga, cari lingkungan yang membina. Yang keempat, mulakan menyumbang kepada orang lain. Okay. Yang kelima, urus masa dengan bijak insyaAllah. Wallahu'alam bisawab.
1: Alhamdulillah, itulah Ustazah Doktor ya, tentang tajuk tadi bawakan yang cukup menarik, belia berdaya membina masa depan. Dan penting juga kita melihat bagi menjamin kemakmuran dan kemajuan negara kita ini agar berterusan dan sentiasa membangun dari masa ke semasa. Kita amat memerlukan golongan pelapis, iaitu golongan belia, kerana merekalah yang bakal mengganti bagi meneruskan usaha dalam membangun ummah dan negara di masa hadapan. Sama-sama kita berdoa, semoga belia-belia kita akan sentiasa berada di jalan yang benar dan diridai oleh Allah SWT. Terima kasih Ustazah Doktor untuk pertemuan kita hari ini dengan tajuk yang membawakan belia berdaya membina masa depan. Dan dari mewakili penerbit Dian Ku Ajah Rahmawati binti Puan Najib Ibrahim ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Bersama dalam rancangan Bicara Sakinah. Bicara Sakinah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan berita ringkas sedunia. Indonesia mengalu-alukan ketibaan kapal induk pertamanya hari ini, iaitu bekas kapal tentera laut Itali berusia 41 tahun yang merupakan perolehan aset ketenteraan besar terbarunya dalam usaha memodernkan aset ketenteraan yang semakin usang. Kapal induk tersebut berlabuh di Pelabuhan Jakarta selepas berlayar dari Itali melalui Colombo dan Selat Melaka. Kapal tersebut akan dinamakan sebagai Kri Sriwijaya minggu depan dan akan menumpukan pada operasi bukan ketenteraan termasuk bantuan bencana. Ketika perang terus memuncak di Timur Tengah, Ukraine dan Sudan serta kebimbangan kian meningkat terhadap kepesatan kemajuan kecerdasan buatan AI, para pemimpin dunia berhimpun di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York bagi acara diplomatik paling penting di peringkat global. Perang Presiden Amerika Syarikat terhadap Iran serta kesannya di seluruh dunia dijangka mendominasikan mesyuarat peringkat tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun ini. Presiden Ukraine Tuan Vladimir Zelensky dalam pada itu menggesa sekutunya untuk tidak kehilangan tumpuan terhadap keperluan pertahanan negaranya ketika Rusia bertindak balas terhadap serangan drone jarak jauh yang menyasarkan infrastruktur tenaganya. Pakistan memperkenalkan langkah penjimatan termasuk penutupan awal premis perniagaan dan pengurangan penggunaan bahan api bagi kenderaan kerajaan. Langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan ekonomi akibat harga tenaga yang melambung susulan ketegangan di Asia Barat. Langkah penjimatan itu diputuskan dalam mesyuarat yang dipengerusikan Perdana Menteri Pakistan. Tuan Shehbaz Sharif mengarahkan pengurangan perbelanjaan kerajaan yang tidak perlu selain mengarahkan institusi berkaitan memastikan pelaksanaan langkah penjimatan secara berkesan dan segera. Langkah menghadkan waktu operasi perniagaan itu bagaimanapun tidak membabitkan perkhidmatan penting seperti farmasi, hospital, bakery dan stesen minyak. Stesen pengecasan kenderaan elektrik, kemudahan sukan, syarikat teknologi maklumat IT dan pusat panggilan turut dikecualikan. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam ini nanti.

0: Ritme Malam Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Alhamdulillah, kita kembali bersama untuk jam kedua pertemuan kita malam Sabtu hari Jumaat. Hari ini kita sedang berada di 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 18 September 2026 Masihi. Hari yang ke-261 di minggu yang ke-38. Jadi alhamdulillah, di jam pertama tadi kita sudah pun bersama mengikuti rancangan Bicara Sakinah. Menarik perkongsian untuk minggu ini disediakan oleh rakan penerbit dan Ku Hajah Rahmahwati. Namun demikian, kita ada lagi satu pengisian untuk jam kedua ini, Ruang Al-Quran. Ini disediakan oleh rakan sukses kita Nakyudin, yang akan dapat Auda ikuti insyaAllah sedikit masa sahaja lagi. Jadi mengharapkan kesetiaan Auda untuk tetap terus bersama di National FM Radio Brunei, saluran informasi menjana inspirasi Auda. Apa khabar Auda untuk malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Kita sentiasa mendoakan mudah-mudahan kita ini semua dalam lindungan rahmat serta pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Auda yang kurang sihat, jangan lupa untuk pergi ke klinik, hospital yang berdekatan. Berjumpalah doktor ya, dan juga pakar. Dapatkan nasihat daripada mereka. Jika ada ubat-ubatan yang diberikan, ambillah ubat-ubatan tersebut ya, mengikut apa yang telah pun disarankan. Kita mendoakan mudah-mudahan Auda akan segera sembuh dan akhirnya dapat menjalani aktiviti harian seperti sedia kala. Untuk cuaca pula, alhamdulillah malam ini baik-baik sahaja. Mudah-mudahan berterusan dalam keadaan yang baik lagi mengizinkan untuk memudahkan kita inilah melaksanakan apapun juga aktiviti dan juga kegiatan ya untuk malam ini. Sebelum besok hari Sabtu, ramai lagi di antara kita ini yang akan meneruskan aktiviti masing-masing ya, dengan tugasan, sesi pembelajaran dan sebagainya. Diramalkan untuk tempoh awal malam sehingga ke awal pagi besok, sebahagian berawan dan sedikit berjerebu dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi beberapa kawasan. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 sehingga 10 km sejam. Laut berombak sedikit di paras 0.5 sehingga 1.0 meter. Perhatian juga, kelajuan angin boleh meningkat sehingga 40 km sejam ni semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Adanya risiko banjir kilat jika hujan lebat terutama di kawasan rendah dan kawasan mudah banjir. Suhu maksimum hari ini ialah 31 darjah Celsius, manakala untuk suhu minimum hari ini ialah 23 darjah Celsius. Untuk ramalan jangka panjang sehingga tengah hari besok, semakin berawan dengan sedikit berjerebu pada waktu pagi. Untuk maklumat cuaca terkini, Auda boleh menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114. Atau Auda juga boleh menelusuri laman sesawang BDMD di www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Sebut-sebut mengenai dengan jerebu, alhamdulillah kalau di sebelah pagi membawalah ke lewat petang tadi ya. Perkongsian terakhir daripada Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi setakat pukul 4 petang tadi untuk hari ini ya, Jumaat 18 September 2026 Masihi. Untuk daerah Brunei Muara, bacaan indeks PSI petang tadi 57. Untuk daerah Blight, alhamdulillah 40. Itu di tahap yang baik. Untuk daerah Temburong 59 di tahap sederhana. Dan untuk daerah Tutong 57 juga di tahap sederhana. Apapun kita mendoakan, mudah-mudahan keadaan jerebu ini dan kualiti udara di negara kita ini, Brunei Darussalam, hendaknya semakin membaik ke depan ini insyaAllah ya. Apapun, ambil langkah berjaga-jaga. Lebih-lebih lagi untuk Auda yang mempunyai kondisi kesihatan ya. dalam situasi jerbu yang melanda pada ketika ini. Anda boleh semak perkongsian ini, justri.bn, akaun rasmi Instagram mereka. Baiklah, untuk seterusnya kita ikuti bersama Ruang Al-Quran untuk edisi yang minggu ini disediakan oleh rakan setugas kita, Nakiuddin.
1: Ruang Al-Quran 923 berkata Hasan Al-Banna, Al-Quranul Karim adalah sebuah perlembagaan yang lengkap merangkumi seluruh hukum Islam. Al-Quran adalah sumber yang mencurahkan segala kebaikan dan ilmu ke dalam hati yang beriman. Al-Quran adalah alat yang terbaik untuk para ahli ibadat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membacanya. Kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih 1400 tahun yang lalu. Kandungannya menekankan akidah dan tauhid, ibadah, akhlak, muamalah, ibrah, hukum. Tidak terkecuali fakta ilmuan, saintifik dunia. Ruang Al-Quran 923.
2: Bang Arif, Assalamualaikum. Mana Bang Arif ni? Assalamualaikum Bang Arif.
3: Assalamualaikum Bel. Sekejap. Awal Joko datang ni Bel. Di mana kau ni kan?
2: Baru bangun tidur bang.
3: Aku Bel baru bangun tidur. Lelah bang semalam ah berjaga aku niat bula.
2: Nada bang. Aku ni bagas selesai urusan. Anu awak? Mau dengan ni aku ke gerai beli makanan. Parut ku ni rasanya lapar bang.
3: Ah, awal ni kebel. Aku ni alam lagi mandi pada tengah awal ni.
2: Aulah bang, awalan ni lah. Nak apa bang? Kata dulu abang mandi, aku tunggu abang di luar di sini.
3: Bah, dalam ni sekejap ah. Bel, bah. Mari dah. Siap saja aku ni. Baru rasanya segar bugar mandi sudah.
2: Bang, handsome juga. Kita ni kan gegara hijau saja.
3: Kawan ni Bel. Nah adalah. Biasa je ni aku cuma ni. Tanya selalu handsome tu Bel. Baiklah, mari kita.
2: Bang, nada biasa abang atau hari ni nampak luar biasa bah.
3: Kawan ni Bel. Kau puji-puji ni. Macam ada makna saja.
2: Macam tu saja abang ni.
3: Bah, ni bapak. Aku belanja. Jom.
2: Bang. Aku kan balik ane.
3: Bel, ane juga kan kau balik. Banyak sudah kau balik. Tu, lihat tanganmu. Berapa plastik sudah tu.
2: Lapar aku bang. Dari semalam bayi nak makan lah.
3: Tahu pulang aku kau lapar, Bel. Tapi makanan yang kau balik ni luar banyak sunyi. Sekarang dia pun makan. Membazir juga sekarang tu. Mena aku, Bel lah. Cukup tersuai ni, lihat burger ku. Ada kemenangan ni kan kau makan sekarang tu.
2: Kenapa apa bang? Kalau hendak habis, dapat ku simpan untuk esok lagi. Esok lagi ku makan.
3: Kawan ni Bel. Tapi Bel, kalau kau simpan untuk esok, belum tentu baik tu makanan mu tu.
2: Apa-apa. Bekas dah bang, duduk. Kita makan di sini dulu bang. Sekejap aku cari mana meja kosong.
3: Bah, tu nak Bel, sana kali tu. Tapi kan kulihat duduk meja ujung tu macam, macam ni kenal Bel. Ustaz je tu.
2: Awak bang ah? Macam ustaz. Langkah kita ke sana.
3: Bah, yuk.
2: Assalamualaikum ustaz.
4: Arif, Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bah, sini duduk. Sini.
3: Okey, so seorang sini ya.
4: Seorang saja. Bah duduk atas sini. Nabil. Banyak juga makanan kau beli ni.
3: Ya, takkan Ustaz. Sekarang mana habis Ustaz? Bazir je tulasnya.
2: Lapar ku Ustaz. Kalau tidak habis Ustaz, ku simpan lagi untuk esok-esok.
3: Macam mana Ustaz? Kalau tadi simpan esok-esok bang, baikkan tu Ustaz.
4: Kalau ustaz lah, pandangan ustaz, menyimpan makanan itu baik pulang. Kalau udah habis kan, tapi sebenarnya kalau bagi ustaz, lebih baik lagi kalau kita ini belajar, belanja itu mengikut, mengukur keperluan kita ini. Bukan kemahuan, tapi keperluan kita ini. Nah, itu telah yang lebih baik bagi ustaz. Setuju?
3: Setuju ustaz. Setuju Bel? Setujulah.
2: Setuju ustaz.
4: Iya tak kan? Dapat. Sebab kan, kalau kita ni berbelanja mengikut kemahuan kita ni, atau masya Allah tu, walaupun banyak macam mana pun, dia mau puas tu. Tapi kan, sekiranya tak macam mana kan, keadaan macam mana ni, jika berlebihan esok hari, ataupun sekarang kalau boleh cuba tahan dulu. Kongsi dengan jiran kah, kawan kah. Maksud Ustaz, sekarang tunggu-tunggu esok, alam tahu juga baik kan. Ujung-ujungnya apa tak?
3: Membazir.
4: Kan kadang-kadang kalau kita ni berkongsi itu, alhamdulillah, satu mengelak daripada pembaziran juga. Kemudian sedekah itu, berkongsi itu bersedekah membuka pintu pahala. Jadi itulah, kalau bagi Ustaz, itulah pandangan Ustaz. Kalau sebenarnya ini belanja itu mengikut keperluan kita ni. Jangan terlalu mengikut kemahuan kita, nafsu kita ni. Kita jadinya sekarang takut jadi penyesalan.
3: Jangan tu Bel.
2: Dengar Ustaz. Dengar Bang Arif.
4: Bah, okey ah. Bah, kalau macam itu sambung tak kamu makan sekarang ah. Ini Ustaz kan jalan dulu, ada kelas lagi.
3: Boleh Ustaz.
2: Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz.
3: Okay, hati-hati Ustaz.
4: Bah, okey. Sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Al-Quran 923.

0: Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada rezeki yang baik, yakni lagi halal, yang kami telah kurniakan kepada kamu. Dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar kamu hanya beribadat kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 172. Arif, Nabil,
1: Ustaz.
0: Dan ini kumpul-kumpulan ni kan, sekali lagi, Ustaz selalu bertanya ni. Ustaz selalu ingin ada pertanyaan. Boleh? Mau?
1: Boleh, Ustaz.
2: Siok ni, Ustaz.
0: Okey. Tapi ini bukan soalan lebih buruk ni. Okey, kalau kamu belajar sudah kali lah, cuba kamu beritahu apa antara faedah makanan yang kita ni ambil.
2: Dapat memberi tenaga badan kita ni, Ustaz.
0: Okey. Bagus. Ada lagi?
1: Bagi kita ni semangat, Ustaz.
0: Bagi semangat, bagi tenaga. Okeylah, alhamdulillah. Okey, itu secara umum alhamdulillah. Bagus. Tak ada salahnya tu. Kita ni dapat apa? Vitamin, dapat daripada makanan tu vitamin, zat-zat yang berguna lah. Untuk kita ni punya apa tu? Pertumbuhan, pembesaran dan kesihatan kita ni.
1: Dah silap aja dengar pernah. Kalau PH Mufti dia pernah mengatakan makanan yang sihat ni sebagai ubat, Ustaz.
0: Alhamdulillah, betul. Betul. Jadi kalau istilah masa ni kan, kalau kamu lihat apa influencer yang anulah, kesihatan ni kan real foodnya, eat real foodnya, real food. Wah, okay, kita disuruh makan yang kalau di sini tani orang Islam kan dalam Al-Quran yang khawatir kita ni dalam agama Islam sudah cukup. Ikut saja role model kita ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni disuruh makan makanan yang halal, lagi baik untuk tubuh badan kita ni. Bukan saja halal tapi baik untuk tubuh badan kita ni. Okey. Apa perasaan kita ni? Contohnya kalau kita ni lapar kan, balik dari sekolah, balik dari kerja, balik dari kuliah, balik rumah lapar kan? Lapar lama tu rasanya, tapi sudah balik rumah ke dapur ada makanan. Apa rasa kamu?
1: Bahagia, Ustaz.
0: Bahagia. Alhamdulillah. Bahagia, tak harus makan betul. Lapar kan? Reaksi pertama kita ni memang ada makanan. Tapi mungkin ada pernah kamu buat, mungkin ada tapi jarang. Kita ini buat jarang. Macam mana? Jarang kita ini membuat ini rezeki daripada Allah. Kita ni melihat ke dalam lagi bah. Kita ni melihat dalam lagi. Di dalam makanan itu, paham kamu maksud Ustaz?
2: Paham, Ustaz.
0: Sebenarnya ini semuanya adalah rezeki daripada Allah. Alhamdulillah. Itu makanan. Itu pun rezeki. Dari pernahkah kita ni tanya, dari mana pada sebenarnya makanan ini? Adakah ia dari kedai? Betul. Dari kedai belang tu kadang-kadang kan. Dari petis juga betul juga. Ataupun dari tangan ibu, betul juga. Ibu yang masak kan?
1: Betul,
0: tapi jauh daripada itu, semuanya adalah daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah juga yang kita ni dapat nikmat makan. Ustaz, tekanangkan satu, ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Suratu Abasa. Ia punya ayatnya berbunyi, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Ayat itu membawa maksud, saya terjemahkan saja secara ringkasnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Kami turunkan air, kami belahkan bumi, lalu kami tumbuhkan bijiran, buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Kalau kita lihat nasi kan, nasi buah-buahan, segala binatang-binatang, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan air, semuanya boleh hidup. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala indah mengizinkan air itu indah turun, wallahu a'lam, berbeza ceritanya. Jadi sini kita ini proses satu, proses Allah turunkan air sebagainya, kita ini zoom out lagi. Kita ini zoom out kan sedikit. Nasi di pinggan kita ini itu sebenarnya melalui perjalanan yang sangat panjang. Akhir hujan turun dari langit, meresap ke dalam tanah, benih padi menyerap air, cahaya matahari membantu, kemudian petani menanam dan menuai, kemudian proses menjadi beras, dimasak lagi menjadi nasi. Nah, panjang ceritanya.
2: Banyak proses.
0: Akhirnya sampai ke mulut kita nih.

0: Tapi kita ini jarang berpikir ataupun jarang jarang kita ini sampai ke sana, dalam sana. Kita ini tahu makan saja. Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Kalau kita ini kan makanan ini, kita ini sebenarnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Waqi'ah yang terjemahan ringkasnya, tidakkah kamu perhatikan apa yang kamu tanam? Kata Allah, kamukah yang menumbuhkannya atau kami? Kalau kami kehendaki, kami boleh jadikannya hancur. Artinya Allah Subhanahu wa taala bertanya, adakah kamu yang menumbuhkannya ataupun kami? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ni apa budaya kita ni? Semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Benar tu, kalau kadang-kadang kita ini lihat petani sudah bekerja keras, air cukup, tanah subur, tapi tiba-tiba apa? Kemarau. Atas izin Allah, ini nama izinkan untuk sehat, baras apa dia tu? Kemarau, banjir, penyakit tanaman, semuanya rusak. Jadi kita ini berusaha, tapi Allah yang menentukan hasilnya. Jadi itulah sharing Ustaz lah pada kalian ni. Itulah, kita ni hargai dan kita ni syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala segala-galanya, khususnya yang Ustaz cakapkan pada hari ini, rezeki makanan kita ni. Makanan itu adalah rezeki kita ni, bukannya makanan itu sesuatu yang pasti akan kita ni dapat. Tapi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita ni berusaha mendapatkan rezeki, kita ini berusaha untuk mencari rezeki, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan atas kuasanya, atas izinnya juga. Tapi kita ini memang disuruh untuk berusaha. Itulah kita ini sebagai orang beriman melihat semuanya di dunia ini, apa istilahnya, Allahu Akbar. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Boleh?
1: Boleh, Ustaz.
0: Alhamdulillah. Okay. Jadi Ustaz pun panjang lebar sudah ni. Takut sekarang kamu tidak dapat menerima lagi. Okey, jadi Ustaz mau dengarlah. Boleh kamu baca ayat yang tadi Ustaz baca, surah Al-Baqarah ayat 172. Silakan.
2: Boleh, Ustaz.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. Tafsirnya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, yakni menjalani kehidupan. Maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah sebahagian rezekinya, dan kepadanyalah kamu, yakni kembali setelah dibangkitkan. Surah Al-Mulk ayat ke-15. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bumi dengan pelbagai sumber rezeki untuk dimanfaatkan oleh manusia. Namun manusia tetap diperintahkan untuk berusaha dan bekerja bagi mendapatkannya. Islam tidak membimbing umatnya bergantung semata-mata kepada harapan tanpa usaha. Sebaliknya menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh

0: dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, setiap usaha mencari rezeki yang halal adalah satu bentuk ibadah dan tanda kesyukuran terhadap nikmat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Jika kamu mahu bercakap dengan Allah, salatlah. Dan jika kamu mahu Allah bercakap dengan kamu, bacalah Al-Quran. 320,015 huruf membentuk 77,439 patah perkataan yang melengkapkan 6,238 ayat yang menjadikan 114 surah, menyempurnakan 30 juz Al-Quran. Ruang Al-Quran 923.

Baik, alhamdulillah ya. Sebentar tadi kita bersama mengikuti ruangan Al-Quran. Ruang Al-Quran sebentar tadi disediakan oleh rakan tugas kita, Nakyudin, untuk edisinya minggu ini. Baik, sekarang waktu menunjukkan pukul 9.43 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Tepat pada pukul 10 malam ini nanti, kita akan mengikuti berita yang akan ke udara dari Studio Jubli 1. Baik, sebelum itu kita ingin berkongsi beberapa informasi dan juga maklumat-maklumat semasa. Pertama di sini adalah berkenaan dengan kerja-kerja yang akan dijalankan besok ya, tanggal 19 September 2026 Masihi. Besok dijadualkan penyucian tangki akan dijalankan untuk daerah Blaid, Sabtu 19 September 2026. Bermula pada pukul 8 pagi sehingga selesai, iaitu di tangki air Ghana. Kerja-kerja penyucian tangki besok ini akan menjejaskan Kampung Sungai Liang, Kampung Perumpong, Kampung Tunggulian, Kampung Sungai Ghana, Kampung Lilas dan kawasan sekitarnya. Kawasan yang terlibat ini mungkin akan mengalami tekanan air rendah atau gangguan sementara semasa kerja-kerja penyucian dijalankan. Sekali lagi, seawal pukul 8 pagi besok ya, sehingga kerja selesai dijalankan. Jadi para pengguna disarankan untuk menyimpan air secukupnya sebelum jadual kerja dijalankan. Bekalan air dijangka kembali pulih seperti biasa setelah kerja-kerja selesai. Masa pemulihan mungkin berbeza, ini mengikut kawasan. Sebarang aduan dan juga pertanyaan, anda boleh hubungi talian Darussalam 123 atau WhatsApp di 8333123. Besok ya, 19 September 2026, penyucian tangki air Ghana akan dijalankan menjejaskan Kampung Sungai Liang, Kampung Perumpong, Kampung Tunggilian, Kampung Sungai Ghana, Kampung Lilas dan kawasan sekitarnya. Bermula kemarin, ada permakluman berkenaan dengan kerja-kerja pemasangan kabel 66 kV di sepanjang Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Dan ini hala temburong ya. Lokasinya di kilometer T24.4 sehingga kilometer T20.6. Itu kilometer temburong ya, 24.4 dan kilometer temburong 20.6. Ini bermula kemarin 17 September 2026, dijangkakan sehingga 30 September ini nanti. Hujung bulan ya, 2026, dan sepanjang masa sehinggalah kerja-kerja selesai dijalankan. Jalan lincongan disediakan dan pengguna jambatan tersebut dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati serta mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Jika anda semak akaun rasmi Jabatan Kerja Raya Brunei, iaitu JKR Brunei, menerusi posting mereka ini, kita semak ada peta juga yang dikongsikan ya. Kawasan yang dimaksudkan, lokasi kerja yang dijalankan dan lencongan yang disediakan. Jadi patuhi arahan papan tanda arahan dan had kelajuan yang telah ditetapkan. Sehingga ke penghujung bulan ini nanti, 30 September 2026 Masihi. Baik, jika sempat kita akan mengungsikan lagi selepas ini informasi berkenaan dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik. Info ini kita dapatkan daripada akaun rasmi Talian Darussalam TD123BN. Ada dua daerah besok ya, yang akan menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik berjadual. InsyaAllah selepas ini akan saya kongsikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin, Ahli Lembaga Eksekutif Kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Tamasha Sukan Asia ke-20 2026 yang akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Hotel Penginapan dijunjung oleh Miss Tan Ia Bernberg, Operation Director Hilton Nagoya Hotel. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Kejohanan Sukan Asia ke-20 iaitu kapal cruise ship Costa Serena yang menempatkan atlet wushu negara dan jurulatih. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet-atlet wushu yang akan mula bertanding pada 20 September hingga 24 September. Sementara itu, majlis mengalu-alukan pasukan kejohanan berlangsung kemarin di Atlas Interaction Area Garden Pier Villa. Acara disempurnakan oleh Mr. Naoki Matsui, Acting General Director, Aichi Nagoya Games Organizing Committee. Acara diserikan dengan upacara menaikan bendera negara-negara peserta. Kontingen negara Brunei Darussalam diwakili oleh 10 orang terdiri daripada atlet serta pegawai dan jurulatih. Pasukan wushu dan atlet karate juga memulakan latihan di venue pertandingan. Sukan karate akan bermula dari 20 hingga 23 September. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Tamasha Sukan Asia ke-20 2026 iaitu Villa Garden Pier. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Dayang Nur Ifah Sofia Natasha binti Abdullah selaku Chef de Mission.

0: Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet karate negara agar lebih berkeyakinan dan fokus terhadap perlawanan nanti serta menghargai peluang berharga untuk beraksi di kejohanan sukan yang berprestij tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan berangkat menyaksikan latihan atlet wushu negara. Latihan diadakan di Aichi Prefectural Martial Arts Hall. Sekolah Al-Falah mengadakan majlis khatam Al-Quran dan majlis tahlil bagi mantan penasihat Sekolah Al-Falah. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Hadir Pengiran Ahmad Faris Ramadani bin Pengiran Haji Salihuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis khatam Al-Quran disertai oleh 76 murid. Majlis turut diisikan dengan sembahyang hajat berjemaah bagi memohon keberkatan dan kejayaan murid-murid tahun 6 dalam peperiksaan PSR 2026. Nikmat yang besar dari Allah SWT ialah ketika seorang hamba dipilih oleh Allah SWT menjadi Duyuful Rahman, iaitu tetamu Allah. Menyahut seruan ke Baitullah bukan sekadar melangkah dan menempuh perjalanan fizikal ribuan batu jauhnya, tetapi ia adalah satu panggilan suci nurani yang menuntut persediaan rohani, kefahaman yang mendalam serta penghayatan jiwa yang ikhlas kepada Yang Maha Esa. Perkara tersebut antara intipati ceramah bertajuk Panggilan Baitullah pada Majlis Ceramah Penghayatan Umrah bersama saudara baru negara Brunei Darussalam petang tadi. Acara berlangsung di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Mutawakilah Hayatul Bulkiah Kampung Serusop. Ceramah disampaikan oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadani bin Pengiran Haji Salihuddin, Setiausaha Majlis Ugama Islam, dianjurkan oleh Syarikat Al-Abraj Travel and Tours Sendirian Berhad. Acara bertujuan memberikan pendedahan, kefahaman dan persediaan kepada para peserta mengenai perjalanan serta penghayatan ibadah umrah. BIBD Atamwil menghimpunkan kira-kira 160 kaki tangan bagi sesi perkongsian sulungnya yang bertemakan amanah dan perpaduan, sekaligus menegaskan semula komitmen organisasi berkenaan untuk memupuk budaya yang kukuh berasaskan kepercayaan, accountability, kerjasama dan kecemerlangan perkhidmatan. Sesi berlangsung di Tarindak di Seni di Ibu Negara. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wahsal Fela, pemangku pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif BIBD. Diadakan sebagai sebahagian daripada pertumbuhan berterusan dan pembangunan berterusan BIBD Atamwil, sesi tersebut menyediakan platform bagi para kakitangan memperkukuh hubungan, menyelaraskan keutamaan bersama serta menegaskan semula nilai-nilai yang menjadi asas kepada kejayaan jangka panjang organisasi. Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengeluarkan notis layanan adil terhadap pengguna kewangan yang akan berkuat kuasa pada 1 Mac 2027. Ia merupakan sebahagian daripada usaha berterusan BDCB untuk memperkukuh perlindungan pengguna kewangan serta menggalakkan piawaian tingkah laku yang lebih tinggi dalam sektor kewangan. Ia juga menetapkan keperluan bagi bank dan institusi kewangan untuk memberikan layanan yang adil, bertanggungjawab dan profesional kepada pengguna kewangan dalam setiap urusan. Notis tersebut juga memberi penekanan khusus terhadap layanan adil kepada pengguna kewangan yang terjejas. Bank dan institusi kewangan dikehendaki mengambil langkah-langkah bersesuaian untuk memahami dan menangani keperluan pengguna kewangan, termasuk dalam penyediaan reka bentuk dan penawaran produk dan perkhidmatan kewangan. Melalui keperluan dalam notis berkenaan, BDCB berhasrat untuk menggalakkan hasil dan layanan yang lebih adil bagi pengguna kewangan di samping memperkukuh kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem kewangan negara dan seterusnya menyumbang kepada kestabilan kewangan domestik secara keseluruhan. Notis tersebut boleh diperoleh melalui laman sesawang www.bdcb.gov.bn. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi talian 831-8388 atau email info@bdcb.gov.bn. Jerudong Park Medical Center JPMC terus memperkukuh kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi pelancongan perubatan di Indonesia melalui penyertaan dalam Jerayawara tahun melawat Brunei 2027 di Kota Keseblangka, Jakarta baru-baru ini. Dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri, Jerayawara mengetengahkan tawaran pelancongan negara Brunei Darussalam kepada pasaran Indonesia termasuk perkhidmatan penjagaan kesihatan. Penyertaan JPMC adalah sebahagian daripada usaha berterusan untuk memperkenalkan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi penjagaan kesihatan serta mengukuhkan hubungan dalam ekosistem penjagaan kesihatan dan pelancongan serantau. Delegasi JPMC juga berpeluang mengadakan pertemuan bersama beberapa pihak berkepentingan dan penjagaan kesihatan bagi membincangkan pelbagai bidang kerjasama dalam pelancongan perubatan. Tutong Bas yang memasuki hari ketiga hari ini terus membawa mempromosi produk serta menyokong pengusaha tempatan dan mengembangkan perniagaan. Berlangsung selama 5 hari, acara anjuran bersama Jabatan Daerah Tutong, Jabatan Bandaran Tutong, Majlis Perundingan Kampung Sengkarai dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 2 petang hingga 10 malam. Antarabangsa. Seorang pelajar menembak mati sekurang-kurangnya 2 pelajar lain di sebuah sekolah di selatan Filipina sebelum menembak dirinya sendiri. Insiden tersebut merupakan serangan kampus ketiga sejak bulan Jun. Pasukan penyelamat menerima panggilan mengenai insiden tembakan di kampus Sekolah Menengah Kebangsaan Banga di wilayah Kota Batu Selatan, Mindanao kira-kira pukul 1.30 petang waktu setempat. Menurut Gabenor wilayah berkenaan, penyerang merupakan rakan kelas para mangsa. Tambahnya, sekurang-kurangnya 3 lagi pelajar sedang menerima rawatan akibat luka tembakan. Pengawal pantai Filipina merampas 12.5 tan amonium nitrat dan 130 kotak dinamit dari sebuah kapal yang berlabuh di pelabuhan wilayah Palawan. Bahan letupan tersebut ditemui di dalam 2 buah truk di atas sebuah feri yang membawa kedua-dua kargo dan penumpang. Pengawal pantai akan bekerjasama dengan Polis Kebangsaan Filipina untuk mengenal pasti peranan anggota yang mengiringi penghantaran kargo tersebut. Bagaimanapun, tidak jelas sama ada sebarang tangkapan dibuat dan nama syarikat yang terlibat tidak didedahkan. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 7 pagi besok menerusi berita perdana.

0: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
1: Baiklah, terima kasih di atas kesetiaan Auda untuk tetap terus mendengarkan Nasional FM Radio Brunei. Namun tugasan saya berada di penghujungnya. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bersama lagi dalam pertemuan segmen yang lain. Assalamualaikum, salam hormat, selamat malam.

0: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
1: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
0: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Rabbil Falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbinnas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas.
1: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang

الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية، سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان kami, kami berserah dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon, janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunkanlah segala dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami, sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami. Maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzaddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab.

kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, wa afdalus salati wa tammut taslim

0: godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Al-Quran, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah. National FM.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'bidum ma a'badtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.

0: dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad,
0: dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan.

0: ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM, Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang didapat

Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.

0: وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wa la antum a'abidun ma a'bud.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: Wa la antum 'abidun ma 'abud.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: Lakum dinukum waliyadin.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: Allahus Samad.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: Lam yalid wa lam yulad.
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
3: Min syarri ma khalaq.
2: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
3: wa min syarri ghasiqin idza waqab,
2: dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
3: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad,
2: dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus

0: pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang maha esa.
1: Allahus samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbinnas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: صدق الله العظيم.
1: National FM Radio Brunei.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
0: National FM Radio Brunei.
2: Terus bersama National FM.

0: National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Archive National Archive.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.

0: Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei ya, Nasional FM. Alhamdulillah sudah pertemuan kita hari ini Sabtu 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 19 September 2026 Masihi ya. Dan hari ini merupakan hari yang ke-262 di minggu yang ke-38 di tahun 2026 Masihi. Auda bersama saya Zufat Ismail ke udara menemani Auda sehingga jam 6 pagi ini nanti di segmen kita dini hari di pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada Auda di mana juga Auda berada di awal-awal pagi ini bersama kami ya di National FM. Terima kasih diucapkan. Dan mungkin ada di antara Auda yang pada ketika ini di perjalanan ya, mungkin saja hendak bertolak ke penugasan ya, ataupun baru balik dari penugasan, apa yang kita harapkan ya, supaya ada selamat sampai ke destinasi-destinasi yang dituju di awal-awal pagi ini. Hati-hati hendak ya, ya. Dan sebagai pandan bersama Auda, waktu subuh bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong hari ini akan bermula waktu subuh ya pada pukul 4.53 minit pagi dan akan berakhir waktunya nanti pada pukul 6.10 minit pagi ya. Dan bagi daerah Tutong pula Auda akan bermula waktu subuh untuk hari ini akan bermula waktunya pada pukul 4.54 minit pagi dan akan berakhir waktunya nanti pada pukul 6.11 minit pagi bagi daerah Tutong. Manakala bagi daerah Blight pula akan bermula waktu subuh ya untuk hari ini pada pukul 4.56 minit pagi dan akan berakhir waktunya ya pada pukul 6.13 minit pagi ya. Dan Auda selepas ini akan kita hati bersama bacaan surah Al-Waqi'ah. Teruskan bersama kami di National FM 92.3 93.8.

0: صدق الله العظيم.
1: Surah Allahul Azim, demikian tadi audah kita hati bersama bacaan surah Al-Waqi'ah. Teruskan bersama kami di National FM.

0: Awak muslimin dan muslimat yang dihormati, masuk waktu subuh bagi Darah Bunda Muara dan juga Temburong. Hari ini berpukul 4.53 minit pagi. Bagi Darah Tutong 4.54 minit pagi, dan bagi Darah Belait ya, masuk waktu subuh untuk hari ini akan bermula waktunya pada pukul 4.56 minit pagi. Dan insyaAllah ada sebentar lagi akan kita hati bersama bacaan tarhim yang akan disiar langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
1: Yeah.

Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan dengan 19 September 2026 Masihi, dan sebagai panduan bersama Auda, waktu subuh akan berakhir waktunya nanti ya, pada pukul 6.10 minit pagi. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9 yang tafsirnya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Surah Az-Zumar ayat 9. Yaudah, di dalam agama Islam menuntut ilmu adalah merupakan suatu kewajipan kepada setiap orang Islam. Dan jelas bagaimana sabda Rasulullah SAW yang kira-kira bermaksud, dari Anas bin Malik, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu adalah satu kefarduan, yakni wajib ke atas setiap Muslim. Hadis riwayat Imam Ibn Majah. Dan dalam usaha menyebarluaskan ilmu pengetahuan, sememangnya memerlukan tenaga yang berkemahiran dan juga tenaga yang berkebolehan. Dan tugas ini bukanlah suatu yang mudah dan boleh dikerjakan oleh semua orang. Dan justru itu Auda, nadi penggerak ke arah tujuan suci itu ialah para guru, para pendidik dan para ilmuwan. Kerjaya pendidik tersebut merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu Taala. Kerana itulah Allah Subhanahu Taala mengangkat kedudukan orang yang berilmu dan masyarakat pula memandang mulia serta menjunjung tinggi tugasan tersebut. Firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang tafsirnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Dan tanggungjawab dan juga peranan guru itu amat mencabar dan memerlukan persediaan yang cukup. Ini kerana guru berfungsi membina pelajar ataupun warga muda menjadi hamba Allah yang patuh dan taat demi memenuhi cita-cita negara, cita-cita bangsa dan agama. Dan tapi Auda, adakah semua itu akan menjadi kenyataan tanpa memiliki ilmu? Dan sudah tentunya tidak. Dan para guru harus menyedari perkara tersebut dan berusaha untuk menambah ilmu pengetahuan mereka dari masa ke semasa. Dan ilmu yang ada pada diri kita hanyalah sedikit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Kahfi ayat 109 yang tafsirnya, katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku. Walaupun kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Surah Al-Kahfi ayat 109. Dan dari ayat tersebut Auda jelas menunjukkan bahawa ilmu itu sangat luas dan banyak yang perlu diterokai dan kita cari. Dan maka jalan terbaik dan juga berkesan untuk meluaskan ilmu pengetahuan kita ialah dengan belajar dan membaca buku-buku yang bermanfaat dan mengandungi nilai-nilai murni dan terpuji. Firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-A'la ayat 1 hingga 5 tafsirnya, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk.

Ia menciptakan manusia dari sebuah dari sebuku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang demi Tuhanmu yang pemurah. Ia mengajarkan manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Dan usaha guru ke arah meluaskan pemikiran dan menambah pengetahuan akan dapat meningkatkan taraf guru itu sendiri. Dan para guru yang berilmu dan berwibawa akan dapat membentuk generasi yang cemerlang, yang gemilang dan beriman serta bertakwa, bermoral dan terpuji. Dan sentiasa akan mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memandangkan kedudukan guru itu sangat mulia, maka sewajarnya lah dihormati. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sendiri pernah berkata yang kira-kira bermaksud, aku ini hamba kepada sesiapa yang mengajarku, walaupun satu huruf. Baiklah, ada kita ikuti siaran langsung menaikkan sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Omar Ali Syafuddin, Bandar Seri Begawan.

استعوا للصلاة رحمك الله لا تعالى صلي وفرق وصبح الله

Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hal dan demikian tadi kita ikuti bersama siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh berjamaah dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Bukan kita ke pukul 5.26 minit pagi ya. Dan ada pertemuan kita hari ini Sabtu 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 19 September 2026 Masihi. Dan sebagai panduan bersama ya, waktu subuh akan berakhir waktunya nanti pada pukul 6.10 minit pagi. Teruskan bersama kami di National FM.

sakit dan menyakiti, seperti rosaknya pahala orang yang membelanjakan hartanya kerana riya, yakni menunjuk-nunjuk kepada manusia. Dan dia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka perbandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat sehingga menjadikannya bersih licin, tidak bertanah lagi. Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dan riya itu. Mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 264.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman gagasan Negara Zikir, sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: 5 menit bersama Ustaz.
1: Dalam kaedah ilmu tauhid ataupun dalam ilmu kalam, ada juga pembahasan ulama al-mutakallimun. Usaha ini adalah satu pembahasan dalam masalah af'alul ibad, yaitu dipanggilnya sebagai al-ikhtiar wal-kasab. Jadi bila disebut ikhtiar, tani berikhtiar, dan tani al-kasab, tani bekerja, tani berusaha.
0: Usaha tanpa meminta, bahagian pertama bersama Ustaz Haji Sahrudin bin Haji Petra dalam 5 menit bersama Ustaz.
1: Jadi ulama Ahli Sunnah wal Jamaah menjelaskan inilah yang menjadi tempat yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dapat balasan baikkah, berpahalakah atau berdosa. Kalau usaha katanya itu usaha yang berdasarkan kepada iman kepada Allah, berdasarkan kepada amal saleh, maka sudah pasti yang mendatangkan pahala. Pokoknya macam usahanya untuk menjaga ibadah sembahyang 5 waktu, usahanya untuk berbuat sesuatu yang baik ketika ia hidup, jika tujuannya itu untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, pahalalah ia usahanya itu. Begitu juga usaha-usaha petani, umpamanya kalau seandainya anda baik bukan untuk keridaan Allah, na'uzubillah min zalik, kalau orang itu beriman dan beramal saleh, maka sudah pasti akan dihumban, dimasukkan ke dalam neraka, wala'iyazubillah min zalik. Jadi umumnya perkataan bila bangkit dengan usaha ini, maka terlalu banyak sebenarnya penjelasan ulama mengenainya, tapi kita ambil sepintas lalu. Umpamanya lah, galakan untuk berusaha ini adalah banyak dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama ialah kata ni berusahakan ni. Usaha ni sama ada mungkin usaha itu kecil ataupun besar atau berterusan dan sebagainya. Tapi kalau kita ni lihat, usaha ini tidak menafikan dalam keimanan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Kerana kita tadi menyebut bahawa dalam af'alul ibad, ini perbuatan manusia. Perbuatan manusia ini terbagi kepada dua. Satu, yang dipanggilnya ketani ada kuasa apa ni? Seperti deguban jantung, ajal, kalau kena panggil umur, anda dapat lagi minta excuse umpamanya, tambah lagi 10 tahun. Kalau ajal sudah tiba, maka terhentilah. Deguban jantung pun terhentilah. Anda tadi dapat diusahakan. Tapi usahakan dari segi perubatan memanglah. Tapi kalau sudah ajal, ketentuan Tuhan lagi dapat dia apa-apakan betul. Berubat itu dibolehkan. Tapi untuk menghidupkan jantung semula yang sudah lagi kosong, sudah meninggal, sudah akan dihidupkan semula, memang dah tiada. Kemudian kalau kita lihat lagi, itu afalul ibad al-ittirariyah, tani dapat usaha mengusahakannya. Tapi yang kita ada usaha dipanggilnya afalul ibad al-ikhtiariyah. Satu di ujungnya panggilnya al-ikhtiariyah, kita boleh berusaha. Umpamanya seorang yang sakit, jatuh sakit, maka hendaklah berusaha berubat dengan perubatan langit dan bumi, berubat selagi mana dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan berubat dengan yang haram. Tapi kalau ia berusaha berubat yang dengan haram, maka usahanya itu adalah tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ia berubat dengan yang diharuskan, umpamanya ke hospital ya, ia dicatat sebagai amal saleh, sesuatu untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ia tunduk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau umpamanya orang yang mendapatkan harta. Harta itu kan boleh saja didapatkan dengan cara usaha. Tapi usaha itu boleh saja usaha yang mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya makanlah. Seseorang yang makan, maka ia mencari makanan itu dengan jalan yang halal. Dengan jalan halal ini kan bekerja, menjahit sesuatu ya, mengembala kambing ya, menternak ya, mencucuk tanam ya, kerajanya itu, atau bekerja dengan sektor awam atau swasta. Itu adalah suatu yang untuk mendapat keridaan Allah, kerana baik. Tapi kalau ia berusaha, na'udzubillah minzalik, mencuri ya, merompak ya, menipu ya, melakukan rasuah, ataupun melakukan dengan sesuatu yang memakan harta dengan secara batil, salah dalam agama, usahanya itu akan membawanya ke neraka, wala'iyazubillah minzalik. Jadi konsep usaha itu adalah dalam perbuatan manusia itu sendiri. Jika sesuatu yang diusahakan itu sesuatu yang diharuskan, apatah lagi yang digalakkan, maka akan mendatangkan pahala, akan mendapat balasan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau usahanya itu dengan jalan yang haram, sudah pasti akan membawa kepada neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dosa. Itulah yang dikatakan sebagai usaha dalam iman kepada qada dan qadar, yang dipanggil sebagai al-kasbu, al-ikhtiar atau usaha, dan cirih perih sesuatu yang kita ni usahakan, sama ada bentuk pemikiran itu ataupun fizikal gerakan untuk mencapai suatu maksud yang kita inginkan. Wallahu a'lam bissawab.
0: 5 menit bersama Ustaz dibawakan oleh Nasional FM.

0: firman ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.